0: Indonesia.
1: Ini lagu TPK ini lagu saya banget sahabat suara ya.
0: Apa gitu?
1: Boys band.
0: Bareto.
1: Iya, Bareto. Orang jangan bilang mama.
0: Jangan naon tuh umur tuh. Tetuna naon atuh?
1: Itu bilang sih ulah bilang mama.
0: Ini padahal
1: mama sah atuh.
0: Padahal jadi boy band sih tetuna naon atuh kalem we nya. Tapi kan Bareto mah
1: lagu ini muncul ketika marak munculnya marak munculnya band boys band di Indonesia ya. Zaman Smash aya X9 aya
0: Bah loba we.
1: Bah ya, ya.
0: Loba. Tah ayeuna teh kemunculan deui girls band. Dengan aya Sinona eta.
1: Tamas teuing sih eta mah yang sorangan we teh nyelengsing sorangan Sinona mah.
0: Di luar ai mane nona teh?
1: Opatan sih teh.
0: Genepan.
1: Yes.
0: Tiluan.
1: Opatan. Tiga video klip lagi.
0: Limaan.
1: 12.
0: Mengbal. Orang karak apa kaki arah artanya benernya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ayana hits day sepatu roda. Jangan karak apa orangnya barudak GDO. Girls day out. Ternyata itu sepatu roda.
1: Oh iya, ada komunitasnya, komunitas sepatu roda ya. Yang rodanya 4 di kanan kiri ya, lain anu ya. Roll blade bar kanu hiji di tengah.
0: Inline eta mah.
1: Inline
0: skate. Tah nama pan aya anu tilu di tukang.
1: Nah,
0: inline teh. Jadi budak teh moal labu.
1: Moal labu
0: budak teh.
1: Jika trisena mun motor.
0: Heeh, kitu moal labu.
1: Angkut sampah teh tapi bisa angkut sampah teh.
0: Galon.
1: Galon. Aduh, tapi apa kabar sahabat suara pagi hari ini ya? Memang kamu ini kan masih waktu apa masanya libur ya, ya anak sekolah. Huh? Jadi memang terasa di jalan juga tidak terlalu padat dan tidak terlalu macet di pagi sama sore teh ya.
0: Betul. Dan barudak sekolah nanti lah libur.
1: 15 Agustus sih Juli.
0: Juli 14 ini ada kamar sih bagi rapornya pas Selasanya ya. Eno kagok mah
1: tanggal ya, 15 sekitar minggu itulah karena beda-beda ya namanya libur ya. Yang asup teh
0: karena otonomi teh awan enam awan komono swasta mah
1: sana otono
0: tapi sahabat suara kita kembali lagi mengobati rasa kangen Anda. Silakan untuk request lagu yang semangat
1: ya
0: di 0811221051.
1: Sok ya, silakan lagu-lagu baru bangga. Silakan yang semangat ya.
0: Lain Piala Dunia teh eta geus asup ieu nya.
1: 32 besar ya, sudah 32 masuk semua ya. sudah apa ada hasilnya. Kemarin kan masih nunggu hasil.
0: Betul.
1: Karena ada peringkat 3 terbaik. Sudah semua dan besok diawali 32 besar jam 00 Jepang melawan Brazil.
0: Edan eta diadukeun langsungnya. Urang mah nya luar biasa Indonesianya tidak tersingkirnya hebatnya
1: tuh abus kampret gitu ya. yang fenomena yang jadi kejutan adalah Cape Verde nya negara dengan hanya penduduk 500.000
0: bisa asik,
1: berhasil ya. Menembus 32 besar ya. Kemarin sempat viral si kiper Natya nu tukang las nanya 42 tahun. Tapi Edan save-nya seberapa kali
0: alus tuh. Alus
1: bisa lawan Spanyol menahan Spanyol 0-0 yang tidak diunggulkan akhirnya bisa masuk ke babak berikutnya babak 32 besar luar biasa Cape Verde.
0: Etap terkarek Cape Verde encan Jaya Mandiri nya encan Moyan.
1: Nampas lah gua
0: kan Cape Verde ya
1: capek. Ditulisnya capek.
0: Cape hukul atau te Cape hukul.
1: Ditulisnya capek. Kerasana lelah.
0: Wadah gak pernah nyobaan ka etap wadah Jaya Mandiri.
1: Tahun zaman
0: ini. Tetap dah di jalan nanas ya mana?
1: Ah, cuma. Oh, nggak sih, pernah ya. Tahu karena Jaya Mandiri. Tapi yang baru sepeda pernah kadinya tuh naon karena
0: pokoknya. Jaya Mandiri ya, tetap mana?
1: Oh, nyanyi. Kan lu bisa breakfast ya
0: namanya. Oh, kabeh segala rupa ayahnya, lainnya ya jelema.
1: Bisa itu pak ya, nu deket taman fotografi kopi Moyan.
0: Moyan,
1: gitu. Bisa itu pak cedemi. Jadi kopi cedem, karek hujan, isuk-isuk teh.
0: Oh, itu barisan Moyan. Tapi kurang karek apa sih, Wan? Moyan paling hadetnya ternyata bahasa ke dinu podcastna Helmi Yahya tah saha tah jelema teh nya, Wan. Ti setengah 12 sampai jam setengah hiji sih, Wan.
1: Panas atuh.
0: Bener eta teh.
1: Lain jam 8 tapi jam 10.
0: Entah sih setengah 12 mun salama. Jadi eta mah, Wan. Jadi kan awak teh geheng we geheng.
1: Numpa alek cute.
0: Serius.
1: Ini ada Johan yang cuman absen aja Johan di Tasik. Johan hadir siap Kang Johan ya.
0: Hadir.
1: Mau request sih Kang Johan.
0: Oke.
1: Okay, sok mangga request diantos request sananya.
0: Ada juga Teh Ani di Lembur Awi. Assalamualaikum, selamat hari Senin Urban. Lagu nama Winner we pusing. Kanggo Teh Nia, Pak Budi Kaposek, Urban sarang sadaya sahabat Iswara we hatur nuhun sami-sami.
1: Salam nanya eta nya.
0: Sumuhun kitu
1: sarang. Pak Budi Kapolsek wae mah.
0: Atuh panan CS.
1: Amal Lembur Awi jeung
0: ieu sarua Kabupaten Bandung kan jauh.
1: Oh, jauh.
0: Pagi Kang Duo, Abdi Wini di Antapani, pemilik JU015 alias JU15. Request di akhir bulan di Ima tuh lagu kotak we nu pelan-pelan saja. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara, Senin pagi yang dingin, cuacanya sudah kemarau. Ayo sarapan, siap.
1: Iya, ini akhir bulannya, benernya tanggal 28. Yang salapannya, ayo 30, 30 sih
0: ya nanti. Oh, ini nama
1: 30.
0: 30.
1: Dua salapan. Ya, cing sarabar lah. Tanggal-tanggal kritis ya.
0: Tidak naon lah. Iya, Mang Dean ya, JU001. Wilujeng enjing, wilujeng isuk-isuk, mamang-mamang urban.
1: Terbuang dalam waktu katanya ya.
0: Kata-kata lagunya mah. Baras suara.
1: Ningali postingan Mang Elmi, Mang Wanda, Mang Roni jadi sono bodor tilo urban. Sok teu katebak jeung gararing teh kas nanya. Mudah bisa siaran bareng deui. Kemarin konten di warung Imah babaturan ya. Itu mah video lama.
0: Video lamanya mah nya.
1: Membahas koleksi kecap dari Pak Upi Surupi, ya. Suaminya dari Ibu Disti, Miss Indonesia tahun seberapa?
0: Podoi. Presenter lah,
1: anu ya. Disti, kami diara Disti. Kita koleksi kecap, salah kira tu jeng orang bareng.
0: Kecap, nona.
1: Penggemar kecap, pun ramah tapi koleksi kan si Upi mah memang dikoleksi.
0: Ya, koleksi. Mana mana ada harun, mana?
1: Nyentekan orang serupa penggemar kecap pun dahar segala sesuatu teh. Kudu dikecapan gitu, orang mah nasi padang dikecapan, orang mas maka sok mun ka tukang nasi padang kan sok awak kecap, sok awak sorangan. Nah. Roti orang pernah roti sele, orang pakai kecap orang bisa
0: dikotok atuh acuman kecapan man
1: pahit dikotok mah.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: banget sahabat suara.
1: Kunaon?
0: Baby-baby sudah dol.
1: Iya boneka sih teh.
0: Eh sumuhun boneka. Jadi boneka nanti geus saruksak we kitu wae leungeuna geus dol, sukuna geus dol.
1: Nanti ini cowok.
0: Nya aku budak. Kamu budak masuk di cukuran geuningannya.
1: Boneka.
0: Nya. Atau ka kesayangannya teh. Baby kamu udah dol. Nya kan kasih orokna gitu. Kasih orokna.
1: Mual apal dol eh budak leutik sih teh. Sumuhun.
0: Cuk saja budak ayo nama.
1: Cuma buat anda yang merasa dol ketik satu. Yang sudah dol coba ketik satu.
0: Panto maksudnya pantona, pantona sudah dol. Paling bisa puan siapa nama mana mah.
1: Idol teh hal sih artinya teh
0: lobe.
1: Lobe teh logor gitu.
0: Ya logor.
1: Hati-hati kalau pelut yang dol mah. Hati harus ada asupan makanan yang masuk gitu.
0: Perut sudah dol batu keluar dulu
1: ya. Mulain lapar gitu. Urang yang lapar wae mah lain dol ya. Yang lapar wae lain dol ya.
0: Lapar wae merwok gitu.
1: Nah, gitu. Tapi memang kalau anak memang pengen cari makanan dah ya makanan mah selera ya. Tapi kalau memang carinya makanan Asia,
0: Asia.
1: Ya, dengan beragam makanan yang sudah dipilih.
0: Betul.
1: Ini anda bisa datang ke Sunday Brunch di The Papandayan Hotel, tepatnya di Pago Restoran.
0: Alright.
1: Ada Asian Food Market yang sebelumnya tiap hari Sabtu malam ya. Sekarang waktunya jadi Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore. Jadi brunch konsepnya ya.
0: Brunch, alright.
1: Nah, anda bisa menikmati menu all you can eat, beragam pilihan makanan Asia. Mulai dari Yong Tofu, ada dimsum, ada ramen, sushi, Indian cuisine, ada sate, sampai aneka dessert favorit juga ada di sini ya.
0: Komplit.
1: Ini cuma 250.000 net per orang, bisa dapat promo buy 4 get 5. Dan untuk reservasi langsung WA aja ke 0811 2232392 atau follow Instagramnya. Dicek di sana menu-menunya di @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market created Asian flavor and beyond.
0: All right, baby.
1: Beyond. Imagination.
0: All right, all
1: right. The moon of the sky.
0: Hup.
1: To the bird hup. Flying hup. To the sun of the hup. Heaven together.
0: Gandeng sih, mana? Eh mana? Kamu nak ada apa yang mana? Ya mana ya, Mas Dese, Wan?
1: Ya.
0: Mas Dese di, sudah nge-WA.
1: Di kebaikan ya.
0: Nah, maksud itu
1: pemulihan.
0: Pemulihan kebaikan.
1: Ya kan sudah agak mending agak baik gitu.
0: Sudah oh, pemulihan.
1: Pemulihan.
0: Pemulihan. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kang Veda.
0: Naon?
1: Naon itu Kang Veda Pratama lebaran.
0: Oh, eta labuh udah, labuh.
1: Sa.
0: Eta kamari balap di Moto 3 seri
1: Asia. Oh, no, orang Belanda. Jogja teh nya.
0: Udah sempat di posisi 2, sayang di lap ke-8 jungkel. Nggak bisa nerusin balap di Moto 3.
1: Oh, eta.
0: Ya. Seri ASEAN Belanda.
1: Tadi rekosnya baru diputar ya.
0: Udah ini.
1: Salam pagi buat sahabat suara dimanapun, buat Kang Elmi, Kang Wanda. Salam selamat berhari Senin ya. Semoga jadi hari yang menyenangkan. Amin. Matur nuwun, Kang. Wassalam. Waalaikum.
0: Mas Dese. Kemudian ini ada Doleng.
1: Ini gambaran sih kalau kan?
0: Ah, Rorea mah gambaran mah.
1: Baju partai
0: sedih.
1: Emang pakai jas
0: sedih ya sedih.
1: Apalagi sih orang orang pantas pakai jas, mana pakai baju partai.
0: Lain, aing mah sedih. Tenan naon pakai baju partai mah ada loba. Wanda kan sedih cino ayeuna wan geus jadi presidenna. Kebijakan-kebijakannya, aduh. Atuh budak leutik aya nama apa endas semua tuh itu. Apa endas
1: hulu kan endas
0: ya kasar tapi kan
1: hulu mana
0: kulusia gitu kulusia hurung
1: kita pakai sian endasmu
0: ya kan mbak mau di Sunda
1: kepala kamu mau diartikan ya. Dalam bahasa Indonesia namanya
0: ya, tapi kan endasmu mbak kan kalau di bahasa Jawa mah kulusia gitu
1: iya hanya kepala kamu nah kasar kepala nyebut kepala nah kasar
0: kan beda tuh maksudnya hulusia kan kasar meren di Sunda ke
1: hulu mana
0: hulu mana
1: ayo hulu saha hulu mana kasar gitu gitu kalau kasar gitu hulu mana peang gitu
0: istah tuh pokoknya mau gitu well Doleng ini suka jadi Senin 29 Juni 2026
1: terus tadi edit cik, delete cek bapak itu lagi
0: ya cek si bapak itu bapak
1: delete delete nasmu
0: Bandung banyak perombakannya dan perubahan. Betul. Terminal Cicaheum teh tanggal 26 kamari teh geus resmi teu beroperasi, tapi aya keneh da.
1: Kan anu angkot-angkot jurusan ka Cicaheum teh aya keneh.
0: Bus naik mah.
1: Oh, anjir kolam renang sih.
0: Nya kan di JPO na di potong kan ya nawan.
1: Penyeberangan.
0: Oh, teuing teu ngeuh. Eh, kamu mah.
1: Geus eueuh kitu. Geus
0: eueuh. Sok geura ngaliwat ai mah
1: teh. Teu ngeuh, tarang teu ngeuh.
0: Amun kamari, kamari Jumaat
1: dipotong kaki. Tadi putih kok tengah lewat kan.
0: Jadi kolam renang trotoar akan dipercantik dan memanjakan orang untuk nongkrong dan selfie ya. Iya. Kemarin kita lewat ka DU Can.
1: Can
0: bersih
1: sana DU. Di hareupeun Unpad eta atuh nu di mana nu di
0: eta. Ya mimiti itu we kan ka dieu.
1: Ih, mana jelas ya mah.
0: Aslinya
1: yang di depan Unpad kan ya.
0: Di depan Unpad mah kan itu mah dari monumen perjuangan. Ini mah yang ke atasnya yang ke kiri lah amun ti eta mah.
1: Muka mana?
0: Arah
1: simpang. Oh, jajaran atau Unicom itu ya, gitu. Oh, tangis bersihnya, entah bersih. Jarang lewat kadinya, eh.
0: Ya. Untuk nongkrong dan selfie ya, request sama pas band.
1: Halus lah diberesan ya. Tentunya. Ya. Kayak juga Cicadas, weh. Ya. Halus diberesan juga gitu, kudu gitu atau dah. Dah.
0: Naon.
1: Not si keberadaan PKL teh ya di atas trotoar yang bukan untuk jualan,
0: bukan gitu. Memang itu hak pejalan kaki sahabat suara.
1: Iya, maksudnya teh kan mereka mengatasnamakan ekonomi itu. Urang jualan di mana nya? Urang teh kerenangan nafkah nya tapi ulah ngalanggar peraturan atau ngajual jualana gitu.
0: Gitu. Ya teh dia ya.
1: Nah, kade geus mun geus jualan kade ulah alus teuing omset. Sakeuna dipajak ku pemerintah.
0: Heh, siapa? Siapa sok ka mana
1: karepot? Konten kreator geus kudu boga NIB atuh, mun teu pajakna gede.
0: Nomor induk berusaha.
1: Heeh.
0: Siga KTP lah.
1: Urang ge CEO basa tahu. Kena ya NIB.
0: Ah, siapa dah? Nebeng siapa? NIB. NIB nebeng mana mah? Mat pagi Ayalmi
1: awan. NIB nomor induk basa tahu NIB.
0: Matahari Senin, request lagunya Terapi Energi dari Sen Loko. Salam buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Teh Ani, LL, semua jamur bannya. Makasih, ini ya Cibodas Lembang. Oke, okay. Ima ngestong dibaca rakyat lah.
1: Say, good morning, say.
0: Ima,
1: anu, remuk, kata mah, remuk, lain Kenris, remuk,
0: kata mah. Ya, gitu.
1: Beda tuh, remuk, mah, good morning, kak, boleh.
0: Makanya, maknya Nobita, tuh, nggak WA, ya mana.
1: Iya, teman fotonya. Yes, boleh request sarwa. Lagu remuk senanya.
0: Iya guys, sarua Kendris.
1: Ada Happy Now.
0: Tuh. Sarua ya Andre Abek kan punggu-punggu lah.
1: Assalamualaikum Manung.
0: Salam.
1: Andre Abek sena. Kang hoyong laguna Gigi Perdamaian kirimna yep. Kanggo duo Urban Crew Special Move Ebi.
0: Nah gitu. Aya Mas Bay di Bun Ciwidey, selamat pagi Ban. Like Monday requestnya Bling teu bisa. Stay Together for Kid Tip X geus Tip X tadi euy.
1: Yang boy band ya.
0: Wah sok ganti Mas Bay kunu lain. Kirim-kirim nama kanggo
1: sedaya request kuang Bling mana mah.
0: Eh eta mah grup band Bling. Oh 182. Lain ngomongkeun Bling teh panon jadi inspirasina si Jering. Drummer
1: na teh. Bling Jering maksudnya mah. Bling jering. Baru tentu kan bling itu.
0: Jering. Si jering niji teh.
1: Lain jering ni SID.
0: Oh, SID.
1: Kan pada formatnya bertiga gitu sarua, band punk,
0: kan sarua, lagi ditato lagi sarua.
1: Yang si Trepis pemain drumna bling.
0: Bling. Untung teu make tukang eta teh. Tukang bling kok kerompong.
1: Tak kagak sama ngerti ya, tak kagak sama tukang beling, sok pernah dengar itu tukang beling. Jarang enak mah ya. Tukang beling, tukang patri, nggak sama.
0: Lu jarang mah enak mah, kurang.
1: Tuh kan jadi lu kan SID.
0: Ya bahaya tuh. Mendingan ku SID.
1: Ya, ya sok ya tukang beling, enak sama. Tukang rongsok itu jarang enaknya.
0: Aya,
1: nunggu liling gitu maksudnya.
0: Itu orang mayaknya si Mang Nono almarhum, tak orang tatangan apa haji.
1: Almarhum, nanti nggak
0: sama. Anak-anak na ayah ku si Ibi, ayah na.
1: Bisa saat
0: pembajikan ada Mang Nono
1: kan lu tukang rongsok nguriling
0: nguriling
1: tentu mah inget orang tukang kulauk pilihan kulauk amun aya ieu teh non amun urang mekeun botol atau naon mun botol kecap sok dihargakeun lumayan jeung botol urut minuman
0: anu alus mah botol urut AO mahal mah botol urut AO mah mahal bareto teh 3000 bareto teh geus 3000 teh wan botol AO
1: ya apa sok minum AO
0: mah setik

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Seven Sahabat Suara yang dibawakan kembali oleh Lomba Sihir.
1: Iya.
0: Baskara-baskara kene itu.
1: Ya, jadi setelah Lomba Sihir, Lomba Ngurek ya nanti tanggal 19.
0: Di Pager Ageng. Ayo mana. Ini sebuah lagu yang diminta oleh Kang Tommy Gunawan, si Bandar Kardus teh ayeuna. Bagi memang-memang dua urban, Lomba Sihir, melompat lebih tinggi. Kirim salamnya untuk Peralta. Mudah-mudahan jadi ke Persibnya. Kamari aya spill-spillna memang
1: sana ke Jakarta
0: terjadi. Hatur nuhun, sehat selalu all crew Suara Bandung.
1: Nah, aku Borneo-na tadi pertahankannya padahal alus eta.
0: Duit nah tuh. Borneo perlu duit.
1: Maksudnya nyakan Borneo ya, air ya duit saya Borneo ge.
0: Namun leuwih nolol mah jeung si Peralta nawan hayang berlaga di AFC.
1: Oh,
0: si Peralta teh. Geus deket cenawan ka Persija teh. Namun bener jadi ka Persib nya. Si JJ apa si JJ?
1: Biasa.
0: Eta translatorna si siapa pelatih
1: Sintayong.
0: Sintayong blunder terbesar sih ya.
1: Nah, kunang teh
0: jadi ngomong Peralta mungkin di Persija cenah. Can pasir tuh can puguh KBG. Iya ge asup ka Persib ge can puguh tapi
1: ini nungguan dalam hasil Piala Dunia mi. Heeh. Piala Dunia sanu menang kerek kayak
0: tapi jujur we tah cek Mas Des

0: sebagainya. Kang, bicara tentang negara KPPRD, pelatih mereka membuat 100% pemain abroadnya. Jadi pemain yang bermain di luar negeri, Wan. Tapi sayang ya, Yuran Fernandes yang main untuk PSM Makassar tidak dipanggil. Terakhir Yuran dipanggil timnasnya tahun 2025 saat FIFA Matchday lawan Norwegia. Yang tampil di Piala Dunia mah Etawe Hungkul, Fran Putros, pemain Liga Indonesia nya ya, pemain Irak 80 menit Irak kalah sama ya, Senegal. Tapi orang jujur orang tebeki ka fansna Persija we geus urang mau ngomong. Dibully atuan.
1: Naon teh?
0: IG-na nya media sosialna si Fran Putros.
1: Ya,
0: udah bisa ngebedakeun atuh, udah bisa ngebedakeun.
1: Sok belaleguk
0: orang itu teh. Sing beda ngebedakeun jaba saha atuh manehna. Urang teh kudu beruntung ya aya pemain di Indonesia main di liga di Piala Dunia.
1: Harunya Iran mah tuh menang
0: ieu di Irak.
1: Iran.
0: Irak kan Fran Putros mah Irak Asia.
1: Irak. Oh make kak.
0: Iran nu karunya mah licik dilicikan eta mah di offsetkeun we. Kapan atuh dihenteu-henteu ge wae keur perang atuh.
1: Itu jual menang mengibarkan bendera LGBT nya pas Iran lawan Mesir nya. Sok dihaja-haja wae dan dasar Amerika mah ya tipu muslihat.
0: Lieur.
1: Korea makan aing ka ditu ge.
0: Oh gara-gara loba tipu muslihat.
1: Tuh ka duit.
0: Cicing jarang jeung aing tuh ka duit. Tong loba bacot sia teh. Aya Tami.
1: Cocot nu amis. Cocot nu amis.
0: Tami sih mulai tuan.
1: Milih jeung anjing Mamang Urban puterin anjing. Lagunya Juicy Lucy ya, yang gurun hujan.
0: Siap.
1: Salam mah kanggo A Elmi sareng Awana hatur nuhun.
0: Nah. Kita gua
1: nyari kas gurun hujan eta si Juicy Lucy.
0: Juicy Lucy ayo nanya alhamdulillah keur teurun mayana di mana mendi. Kemarin di TV teh di mana di Trans teh eta acara Alobeng naon eta teh?
1: Di mana?
0: Di Indo Trans jeung di Trans 7. Ah ya, mawakeun gurun hujan oge Wan.
1: Nonton hujan. TV enak orang.
0: Wah gaya
1: berlangganan eren di video. Ya gue Persib. Jadi itu bisa dibararuka TV itu. Jadi pun ayah Persib kan berlangganan kayak September berlangganan
0: kayak pas ligana ayah. Tapi wan omat wan namun di internet wan koneksinya
1: ya tadi jadi itu TV nanti ya make TV smart TV kan kudu internetnya kudu halus. Maka halus pake Melsa internet service provider. Cuma sting, ini sahabat suara ya, kalau karena kemarin ini ada aktivitas
0: perapihan
1: kabel udara di 36 ruas jalan kota Bandung yang mungkin ya berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Makanya Melsa internet service provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan itu.
0: Betul.
1: Ya, makanya silakan untuk informasi gangguan atau apapun melalui hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Itu nomornya, silakan telepon ke sana atau WA ke sana ya.
0: Tapi kalau nomor 0811 221 0051.
1: Untuk apa Elmi?
0: Salam owner atau ayana gaukeun.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 221 0051 sekarang.
0: Sok mangga 0811 221 0051.
1: Tukang Epi itu nelfon.
0: Iya matak nanti Pak
1: Bos Gujud. Handy
0: Pak Gujud kala cik ini saya nu jago di luar di luhur na ya. Okay, si Handy oi. Mengepi oleh ku si Handy wayahna ke geus ye geus si Handynya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Salam.
1: Bos. Laguna heula bos.
0: Alhamdulillah.
3: Laguna ini abadi.
0: Dari siapa?
1: Seni abadi.
3: Tahu?
0: Apal?
3: Perunggu.
0: Apal?
1: Tadi enggak sih lo masih hirna.
0: Lain, emang nih beda deh tuh emang perunggu. Perunggu, baiklah.
1: Sok atuh.
3: Awan cah. Salam.
0: Kalem lah, abi kalem bi.
1: Ya bisa yang kembali baik sok kan di.
3: Bisa kan?
1: Ya bisa mana yang kembali baik gitu. Ya sok enak. 10 tuh, nang 10
0: tuh. Mang tuh, 10 tuh.
1: 10 nang eta.
3: Tahu.
1: Nah,
0: di atas teh Mamang Koi nih, Mamang Koi.
3: Nah.
0: Oh, Mamang ya, Koi.
3: Nang gitu.
1: Sabaraha tahu 10 eta?
3: Teuing sabaraha.
0: Tapi di
3: 1000 serta kadenya.
0: Nih, eta teh mana teh didinya teh dagang tahu mah yang namana itu tuh Mas Roy.
3: Gitu, jadi Rano Karno eta teh.
0: Hah? Rano Karno kurang
3: Lu mana lah tuh ngomong teh bener.
0: Ayo mah bener ngomong tanya kentang.
3: Rano Karno nya wakil gubernur sama ngomong kieu. Seharusnya perseteruan atau perseteruan pesi-pesi jatuh dihentikan so.
0: Nggak bener
3: manehna ada 500 tahun atau narep
0: saat eh ya kan si Indonesia ya,
3: wakil gubernurnya
1: Jakarta na ulang tahun
0: ngan era eranya anu ulang tahun Jakarta nu konvoy per dejek Nah, udah
1: itu yang nanti. Konvoy tetap juara-juara tuh karena
0: baik kan, baik kan. Khawatir.
3: Pes-pes jatuh, harusnya dihentikan.
1: Ya benar, etama
0: benar. Benar, etama ini
3: sepatah. Enggak, ini yang kan etama.
0: Damar aneh, anunyan gara-gara mah.
1: Mau makan Sunda diserang, tuh.
0: Punya orang naon. Budak letik digebugan.
1: Lagu.
0: Jelebeg.
1: Gimana
0: itu? Siga maneta.
3: Kumamun emang air betiknya.
0: Alhamdulillah mun aya mah aya betik mah berarti panjang umur kene pan aya mah geus eueuh geus maot aya betik mah tumana teh tong ngomongkeunan eueuh hah di itu di Banjaran tuh di Banjaran
3: deket ieu deket anak Emil
0: hah beda deui eta mah anak Emil mah di
1: Pangalengan
0: Pangalengan eta mah Banjaran sajalan sih kan kalau belah itu deui tai mah si acana mana kebeladinya di
1: nya tuh aya kitu mah nuhun atuh ninya.
3: Oh, enggak, iya enggak klarifikasi Mama Engkoynya di Cikadut ya ayah ta tukang karedok Mangkoy.
0: Apal?
3: Ima lain.
0: Tiga dipa eta mah diganti jadi Mangkoy. Anakna mah beda rasa mantak teh kurang
3: eta teh. Ima lain Mangkoy mah Mangkoy hot jana.
1: Oh, nya kitu teh kitu mah nuhun atuh ni.
0: Mangga digantung.
3: Nah, atuh di padieu mah.
0: Ek sia, ek daun kan dia.
3: Oh, sia.
1: Buru nasi koneng geus datang ieu Mimi separuhan Mi.
3: Aing mah. Aing teh kopi heula.
1: Ya sok atuh. Salam. Nah, itu satu.
0: Mang Epi, Damang, Mang Epi. Hei, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagu lah Mang Epi, lagu.
4: Lagu ngajak kita mayar.
0: Lagu maju kita mayar.
1: Kadang-kadang lucu
0: Mang Epi teh. Bener, kadang-kadang.
4: Siri deh. Rumah sehat.
0: Alhamdulillah. Laguna naon Mang Epi?
4: Pagi-pagi.
0: Isu. Lagu, lagu. Siri.
4: Lagu nama eta lah. Wong nasi. Padang.
0: Sederhana, siap.
4: Ah, sederhana salah siapannya?
0: Siap.
4: Sing sehat sederhana. Urban doakan ya. Saya ya ini ujian kualifikasi.
0: Oh siap. Rek jadi kuwu, berjadi kuwu aing yang ditraktir.
4: Aing ya S2 kualifikasi.
1: Asik, alhamdulillahnya bismillah sok asing lancar sadayana.
4: Amin. Terakhir seminar proposal ya terakhir tesis.
1: Tah eta ya. Tentang naon tesisna eta acannya?
4: Tentang UMKM. Karena kan abdi kemarin-kemarin jadi pendamping UMKM.
1: Mohon.
4: Jadi diambilnya UMKM eta terus lagi kerdi kan di tiap desa UMKM nah.
1: Ya benar.
0: Leungit.
1: Itu mangapinya.
4: UMKM sih tukang tahu kan eta kan UMKM.
1: UMKM-nya benar.
0: Sok amun bener Kang Epi arek ayeuna sidang UMKM proposal UMKM naon sikatan UMKM.
4: Usah maneh ke mana?
0: Lain atu.
4: Semikro kecil dan menengah.
0: Lain.
1: Naon mi itu?
0: Uang makan kamu mana?
4: Iya, rek nasi koneng.
0: Kaya. Kopi, Mbak Epi.
1: Ah, yuratu ini.
4: Ayo, iya, tapi ke kampus lah ya.
1: Nyasok cing lancar, ujian lah weh. Ujian heula cing lancar bismillah sok.
4: Yang ketemu kena mata.
1: Nya.
4: Amin.
1: Amin sok.
4: Ya, lakanya.
1: Ya, sip.
4: Siap. Oh, Nurban.
1: Siap, aku
4: Urban minus 1.
1: Ya, ke diputer lagu nanya. Cing jong-jong cing lancar ujian.
0: Salam.
1: hujan Kang Epi teh.
0: Nya urang teh hidup tahwan, ieu teh hiji deui nyawanya kasepuhan urang wan.
1: Sa
0: Abi wan Ustad wan Pak Ustad. Abi.
1: Song koneng geus datang ya. Cingal.
0: Abi.
5: Ulan.
0: Lebet Abi, ku Abi mah abdi di haturanan, Abi mah da.
1: Kang Rudi.
0: Abi Abi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat
5: Iswara Sadayana.
0: Waalaikumsalam.
1: Usikum manapsi
5: Kang Elmi sarang Kang Wanda Darama.
1: Alhamdulillah.
5: Masya Allah. Tabarakallah. Barakallahu fiik Sadayana ya.
0: Amin.
1: Amin amin.
0: Abi.
5: Wanda.
1: Ulan.
5: Ayami.
0: Ulan. Hayang lagu naon abi?
5: Kadang teu ieu, teu pengi.
0: Tah,
5: pildun pildunan.
1: Henteu ah, ieu we nonton cuplikana da mal enjing-enjing atuh. Nu jam 8 we nontonna nu jam 8 nonton di dieu di kantor.
5: Ah kitu.
1: Nya.
5: Oh, anat.
0: Hapunten abi laguna palain naon heula abi? Hapunten bilih ka eta bilih.
5: Ah kitu nya. Hayang selepas pergi we laluna.
0: Oh, siap abi. Mangga, bilih aya nu bade di pangersa bade di bewarakeun atawa tapi naon mangga?
5: Ah, ieu mah kan dari kejadian yang dulu-dulu sapertos tarikh Islam dina Muharramannya kita Hijriah.
1: Mohon.
5: Kita sepatutnya kita hijrah dari yang buruk-buruk
1: tah gitu
5: ke dah. Arah yang lebih baik.
1: Nah, gitu. Eta pisan.
5: Mungkin dari motor 1 ke motor 2, nah. Mobil 1, mobil 2.
1: Tah gitu.
5: Istri 1 kemungkinan
1: tah.
0: Iya. Nolong. Nolong,
1: nolong. Jadi kalau kudu beralih ke nu lebih baik nya, jadi mun istri nu aya geus rada kolot, keriput, cok beralih ke nu lebih baik, nu kenceng kene.
0: Hayangna mane mah wanda siapa? Hayangna.
1: Itu
5: yang Kang Wanda. Aduh, abdi mah ngiring bingah lah Kang Elmi, Kang Wanda aja. Aduh, masyaallah tetap konsisten di radio.
0: Amin ya Allah.
1: Insyaallah.
0: Pidoana, pidoana, pidoana.
5: Janten sorna teh upami anu ngabingahkeun anu sanes dina sanes di hadis bakal nyengceling pangpayuna lebet ka surga na ge.
1: Amin amin amin.
0: Mugia mugia.
5: Tapi sorting lagu.
1: Yes, atuh deui kada tuang heula nasi koneng itu nasi koneng terus dongkap
5: deui. Siap atuh. Mangga mangga wilujeng sarapan.
1: Siap.
5: Kang Elmi
0: jazakumullah. Amin.
5: Ya Kak.
1: Ya. Siap siap.
0: Nuhun abi sing sarehat abi.
5: Jangan maka kapun anak we ya. Cep ik.
1: Mohon.
5: Lup pada angkat.
1: Kak. Lup lup.
5: Daru surur.
1: Oh daru surur. Siap atuh cing lancar sadayana. Atuh nuhun. Mangga mangga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pangersa
1: kasepuhan. Mi geus lawan angkat di telepon ah.
0: Nya atos.
1: Kana si koneng geus datang.
0: Cicing heula wan. Kasepuhan urang eta teh abi teh urang teh kantuk kuda ajri. Mohon. Aya dua tilu lagunya nu urang bakal antrikeun insyaallah urang awaskeun. Oke, urang bat.
1: Puterkeun,
0: puterkeun.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
3: Wargi kayaknya Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: ingsrek-ingsrekan gitu Neng Manik. Wah, sangat menjiwai. Aduh. Sebuah lagu Laluna Selepas Kau Pergi new versionnya nih. Yang diminta sama Abi Guru SIM Kuring, alhamdulillah ya. Tos kabuterkeun sadaya nanya ti Kang Epi, tos kabuterkeun ti Bos Handy atos komplit lah.
1: Kalau satu gitu mah orang atau satunya
0: ya kedah namanya gitu we. Tapi pada urang teh sampai tabu 10 atuan.
1: Atur nuhun sadayana.
0: Ka sadayana.
1: Mangga.
0: Mangga naon?
1: Permios. Hayangna.
0: Manik adalah penyiar backup sore-sore kita, sahabat. Kemarin juga yang ngedengerin sore-sore ngedengerin Manik siaran ya.
1: Geus Manik penyiar suara gitu we. Buka backup apa penyiar suara geus wae kitu atuh.
0: Da teu pasti siaranna. Nah,
1: bae teh kunaon sebutna penyiar suara tuh dibuka backup buka backup.
0: Kamari ge kan ka bagian we kemis.
1: Mengecilkan.
0: Teu mengecilkan mane nu mengecilkan
1: mah. Ya ulah ya
0: buka
1: apa lamun ada
0: penyiar we kitu we. Kupingkeun aya disebutkeun penyiar mah aya jam on airna. Jam on airna aya teu.
1: Iya sore-sore.
0: Eueuh.
1: Si Uni.
0: Ya, si Uni
1: jangan mengecil.
0: Lamun si Uni teu bisa karak. Kasih Edi, kasih naon ngarah apal wana replacer
1: teh. Tim pemain Persib rek cadangan rek pemain Persib ge disebutna.
0: Nganteu tuh.
1: Nya sarua pemain Persib.
0: Kan kiper kahiji, kiper kadua, kiper katilu.
1: Kan apa anggar pemain Persib
0: maulah. Lainna naon bisi ngadong anu ngadengekeun teh ngarep-ngarep, jangan ngarep-ngarepna kumaha tetangtu.
1: Nya ulah kitu ah.
0: Pasti.
1: Batur
0: teh. Lain urah kitu ngabejaan urang
1: mah. Pasti ge pandi kitu kan ku batur mi kan
0: mana. Eh, lain dan yang manik mapanan. Tetang tuh siarana dah. Aina si Yudi kamu ngabrebet. Aina si Yudi mah tekap nonte. Tewe izin ku masuk. Hayong Neng Manik siaran. Nggak bisa.
1: Dok udah Yuni
0: no eta. Cuman tapi
1: kalau penyari suara gitu. Pemain Persib ya. Bahkan oh pemain Persib
0: cadangan beda itu beda eta mah. Da pugu aya mah panan kudu aya jam siarana. Jam siarana tetang tuh. Lamun aina digantikeun ku Edi atau ku si Oca atau ku si wah loba ku si Ija ku si Au ku si Doni wah mau bisa ngadengkeun Manik atuh.
1: Nya teu kurang naon.
0: Nya teu kurang naon karunya atuh. Da ieu mah kan ngarep-ngarep komo ta eta mah teh abi mah resep pisan cenah.
1: Nya lah
0: resep pisan atuh
1: kitu.
0: Taribut deui cenah tuh ngopi-ngopi lah
1: da si Wana. Teu kopina atuh da.
0: No pos mana teh atuh.
1: Heeh, kopi.
0: Lah si Wana mah da amun geus geus seubeuh mah kieu, geus seubeuh galak. Lapar lu galak.
1: Seubeuh galak.
0: Seubeuh lapar lu
1: galak. Seubeuh mah wareg berarti.
0: Tapi dah mun sebut teh pan kudu istilah namanya kudu dicobaan kabeh teh segala sesuatu teh nya aya nu sebut dengan sebeuh perut, sebeuh panon, sebeuh ceuli, sebeuh naon eta mah loba macam-macam sebeuh teh. Aya nu sebut lapar mata. Lapar
1: we mata teh. Lapar matanya, lapar mata obatna.
0: Nah,
1: aya mah mun lapar beuteung mah dahar, mun lapar mata berarti naon?
0: Nempo.
1: Nempo
0: pemandangan.
1: Nempo indah-indahnya.
0: Nempo indah.
1: Sambil rileks, sambil santai. Mm-hmm. Nah, kalau cari tempat yang seperti itu sama suara
0: kamana.
1: Di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Stengak
1: atuh. Pengalaman menginap yang tidak akan terlupakan akan rasakan di sana.
0: Tapi sana.
1: Lapas Abus Lobby gitu nya, sahabat suara. Langsung atuh mempesona dari beragam neighborhood story. Kamarnya nyaman. Pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan.
0: Fresh atuh, fresh from the open.
1: Pemandangannya piu atuh.
0: Teken.
1: Ada fasilitasnya banyak, mau berenang juga kolam berenangnya air hangat ya.
0: Hangat atuh.
1: Infinity. Pemandangannya juga luar biasa ya. Ada fitness center yang buka 24 jam bisa ngalindur hayang fitness jam 2 subuh buka kene.
0: Aing ngalindur lain naik fitness
1: aing mana tuh gitu. Gitu. Yang bawa keluarga juga di Indigo mah ada kancil club buat anak-anak ya. Yang pengen menikmati berbagai makanan hidangan yang fusion bisa ke Jumpa.
0: Bisa.
1: Ada juga minuman unik di Dagoan Lounge. Kemudian juga kalau pengen merasakan destinasi rooftop dining ada Carbon yang terletak di level 16. Ini konsepnya memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil di sini, sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Dan untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi aja 022-878-06688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau ke websitenya dicek di hotelindigo.com/bandung. Sok lah lengkap
0: di situ. Hai Indigo teh di mana wan?
1: Dago.
0: Di dagonya Kak Awiligar deketnya ya temannya.
1: Awi Ligar sejalan kadinya
0: ya, rencana dihanapna. Aya Kang Denta yeuh. Assalamualaikum Mang.
1: Awi Ligar ya.
0: Abi Denta Awi Ligar. Sing sarehat ah. Doa yang sama Kang Denta nya. Sing ada geung milik kitu deui. Ukeun laguna gigi gigina gabung sareng nu tadi nyungkeun perdamaian.
1: Ya, ya langsung saya perdamaian lah.
0: Tapi nah,
1: damai kita mah
0: kedah nya. Kedah nah
1: sadaya. Amerika we jeung Israel nu ngomong damai
0: mah sih
1: dilanggar koplok jelo negara
0: teh. Lieur lah.
1: Cicak kuai.
0: Wani gitu sih teh.
1: Ya sorangan mah teu lah itu mah robah
0: senjata. Eh, imane atuh.
1: Urang mah bae senjata
0: rada. Pipa wae teh sieun teh sieuneun ka Amerika.
1: Ah, geus sayang jadi sawayang penguasa.
0: Pipa eta teh wan.
1: Nya.
0: Si Dugul.
1: Pipa seaheun.
0: Oh, si Dugul. Ya ya istrina Mas Desa ya. Mun cekurang tadi wae sakaliannya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Senin Kang. Aku request lagunya Jikalau dari Naif. Salamnya untuk suamiku yang lagi panik channel TVRI-nya hilang dari TV di rumah.
0: Ya, dari J.
1: Yang sabar ya, gitu aja Kang. Huh? Terima kasih banyak Kang Wanda, Kang Elmi juga nah, semua kru Iswara. Sambil udah enak TVRI makan gratis
0: nah, karena
1: di negara.
0: Bisa leungit
1: ya. Tama ya kesalahan teknis we meureun.
0: Nah, bisa leungit.
1: Cepo nyimpen
0: warna Kang Piki atuh Kang Piki.
1: Piki mana?
0: Piki Satari.
1: Naon itu?
0: Direktur TPRI
1: eh nanti man gitu.
0: Ini
1: Elmi Yahya.
0: Sane satu oks kemana Elmi Yahya mah tuh. Warna itu kena apa lah nanti Kang Piki Satari. Bahasa itu di Bandung. Kapan bahasa itu mah CS jeung Elmi teh.
1: Oh gitu Kang Piki teh.
0: CS enak ngesirap kan meren.
1: Cuma saya memalu po atau isi teh mana ngaku-ngaku meren nggak suka ngaku
0: mana mana pas biasa itu arek beli arek pas pindah i radio teh jadi Kang Piki jadi Kang Piki jadi nanti tuh bagus Piki Cikara Satari sebagai direktur utama TPRI
1: wana
0: itu jadi dia eta teh wana pimpinan lembaga penyiaran publik atuh kakak iparna Rapi Ahmad.
1: Oh gini gitu.
0: Oh mana mana apa orang mau
1: wabu ya makan atau apa orang makan atau apa
0: eta teh suami Nisa wana
1: Nisa sah.
0: Ayo
1: lanjut
0: Sam. Sabian, siapa sok
1: kamu nasa? Makan aja nanya, makan dah.
0: Tak kurang berjaya, kemana ya? Ya Rapi Ahmad, Aina dan keluarganya. Rapi Ahmad kan apanya? Aina teh kan utusan khusus presiden. Pejabat aktif, Aina teh. Rapi Ahmad teh. Nisa Ahmad apal?
1: Nisa Ahmad Adina.
0: Adina, anggota DPR Jawa Barat, pejabat aktif, adik kandung, tetewan. JJ Rece Ismail.
1: JJ Noyena, anu Bupati Bandung Barat.
0: Eta teh pan ada adik ipar.
1: Wakil bupati
0: bupati
1: atuh. Oh, aduh, ini wakil bupati mah.
0: Bupati wakil nama
1: Sina si Sahnas
0: ka. Rane.
1: Ini Sina Sahnas teh.
0: Nya iya suami Sahnas mah JJ bupati. Wakil nama teu wawuh. Iya. Emang geus teu wawuh wakil nama sah sok.
1: Duka.
0: Tah
1: itu apaan sih cek Pak Budi
0: geus. Tah Pak Budi ieu keur silsilah Pak Budi. Tuh tuh bagus Piki Piki Cikara Satari direktur utama TPRI tuh. Baritamin apa? Baritamin teh.
1: Teh apa?
0: Komisaris independen PT Sarina, adik ipar suami Caca Tangker, dulurna kira Rapi Ahmad.
1: Ti ieuna eta mah ti si Gigi na anu tangkulaga Tangker mah.
0: Nya, tah ieu ti si Gigi mah Doni Oskaria atuh kerabat Nagita, wakil menteri BUMN. Eta tah pejabat aktif kerabat Nagita.
1: Eta SC mana sa?
0: Hah?
1: Nu CS di mana?
0: Mufli Budi Ananda.
1: Eta CS di mana?
0: Eta, soalnya asisten Rapi Ahmad. Ayeuna jadi komisaris Krakatau Steel. Eta anak tuh.
1: Kabarnya. Ayeuna deket jeung penguasa
0: mah.
1: Gitu. Bagiannya.
0: Atuh.
1: Kompetensinya mah duka.
0: Eta pisan. Ari urang daftar ka BUMN kedah wah wana. Umur kedah sekieu, kompetensi kedah kieu, kedah kieu, kedah kieu.
1: Luhur. Kan aya nama loyal, kumaha engke we kompetensi mah nu penting loyal heula ka penguasa.
0: Apa Pak Budi justru ini teh mendidik Pak Budi.
1: Sudah mendidik.
0: Pak Budi. Pak Budi Dalton, wilujeng enjing Pak Budi Dalton. Aya bener Pak Budi.
1: Seberapa jalmi otopi kopi susu tiluan di dieu tiluan nya.
0: Mending kopi biasa lah tong pakai susu.
1: Nya kopi hideung anu aya rasa buahna.
0: Nah, gitu.
1: Eta we sok kopi susu teh sok
0: ieu lain. Sok kabita
1: nya ku susuna.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: dari seniman Sunda ya, Nano S.
1: Almarhum sia teh, ieu grup band, ka mana karep wae ngomongna teh. Nano hungkul tuh make S, emane.
0: Band ieu mah.
1: Band anu diminta ku Teh Rini di Cimahi. Lain seniman Sunda, seniman
0: Nano
1: Sunda.
0: S, mana Nano S.
1: Geus maot eta mah karunya. Lehna tuh lehna
0: teh mawa. Eta.
1: Teh Rini atos ya lagunanya. Tadi kan salamnya kanggo karyawan PT Gajah Angkasa.
0: Pada GAPT ini
1: ya. Di angkasa ya, gajahnya hebatnya.
0: Oh, bu gajahnya, gajahnya tuh.
1: Atau itu mah si Bona.
0: Berbelalai panjang Bona.
1: Bona tuh berbelalai panjang, tapi gajahnya letik.
0: Meren.
1: Kan si Bona mah. Di gambar kena gitu, si rong-rong non si rong-rong.
0: Nah rong-rong, woy kehidupan batur gitu mah.
1: Ucing, si rong-rong mah ucing. Nuhun pisar sana, mohon atau Teh Rini sing semangat di damalanya. Sahabat, kita masih akan menemani Anda sampai jam 10 nanti. Sebelum saya membacakan satu fakta yang luar biasa nih Wan-nya. Ayah jelemawan di India nya. 30 tahun minum oli.
0: Ah, itu mah biasa, iya nu luar biasa ge orang ayah nih.
1: Biasa
0: itu. Biasa
1: teman. Biasa nu luar biasa nawan.
0: Ini sekarang Anda kalau memang suka makanan-makanan atau street food lah ya. Sekarang gak usah kemana-mana, cukup datang ke Dago Street Kitchen. Ini hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar.
1: Luar biasa bener ya boy.
0: Ini pokoknya Anda bisa menikmati momen culinary journey dengan kehangatan makanan-makanan yang biasa Anda temui di street food gitu ya. Ada bakso cuanki, aneka sate, ada asinan Bogor yang seger, nasi liwet yang otentik ya liwet itu. Ada siomay, batagor, tahu gejrot sampai hidangan penutup yang unik nih. Es doger panakota, Mi.
1: Es doger.
0: Dan ada wedang ronde tradisional yang kaya rempah.
1: Coba.
0: Ada masih banyak lagi jajanan-jajanan lainnya ya. Nah, menu ini ada juga menu yang spesial juga, menu durian.
1: Duriannya.
0: Ada ketan durian, saus santan, durian mochi sampai apa buah durian yang

0: Expressnya juga ada ya. Semuanya disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi mah teleponnya ke 022 8780 6688, atau di WA di 0811 1111 2152, atau Instagramnya dicek di @intercontinental_bandung.
1: Wilujeng enjing kanggo Pak Amin di PPR. Nah ini mah Arta Sukapura.
0: Arta Sukapura.
1: Ite anjina tuju di Bandung kan, dinas nama di Tasik. Wilujeng enjing kanggo Kang Elmi sareng Kang Wanda. Pak Amin, sok sing lancar di Bandung lah.
2: Pada melana sedaya.
0: Amin.
2: Eh, siapa pakai bapa tuh?
0: Kan cing lancar, orang mengaminkan sampai siapa amina?
2: Belinya jadi etanya, jadi rancu.
1: Atu atos tadi melompat lebih tinggi mah lomba sihir. Selain siapa pernah tadi nu sederhana atos, Nusanes Manawi Pak Amin, Nusanes bilih, kitunya bilih bade. Tawan tadi orang ngomongin tentang
0: nyenun minum oli, temawatnya.
1: Iya iya. Seorang pria asal distrik Sivamoga.
0: Di India itu?
1: Di Karnataka, India, benar.
0: Rupa wae India mah.
1: Telah menarik perhatian publik karena kebiasaan makannya yang sangat tidak biasa. Dia itu mengklaim meminum oli mesin bekas sebanyak 7 hingga 8 liter sehari selama 33 tahun terakhir.
0: Nah, tapi sehatnya
1: dikenal dengan nama pendek Kumar dan biasa dipanggil si Kumar Oil, si Kumar Oil teh.
0: Kumar Oil lah awakna
1: teh. Karena kebiasaan anehnya tersebut, Oil Kumar juga mengklaim tidak pernah dirawat di rumah sakit atau menghadapi masalah kesehatan serius.
0: Soalnya oli urut itu cek itu
1: yang memerlukan perawatan medis sejak menjalani gaya hidup tidak wajar tersebut.
0: Dan kabarnya saat ini sampai terendus lah ya oleh perusahaan oli dan sekarang ya. Di-endorse oleh Yamalub ya.
1: Itu ngebeakeunnya yang bagian ngetester tehnya jeung wan nu luar biasana teh wan aya namanya cangkengna wana
0: lancar aja
1: mereka. Eta mah ka

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: buat All Zivilis. Ini lagunya Aisy Teru.
1: Zivilis ini
0: kan fansnya Zivilis ya.
1: Penyakit jatuh Zivilis mah. Kan emang All Zivilis.
0: Aisy fansnya Zivilis ya naon.
1: Ingat tuh.
0: Bising
1: Zivilis pada
0: Zivilis.
1: Penyakit siapa?
0: Apa penyakit mah Zivilis. Ini kan Zivilis.
1: Seru banget ya. Eh tapi hatur nuhun dulu buat Kang Novos ya.
0: Ya,
1: Kang Novos ya benar ya
0: yang minum
1: kopi.
0: Nanti kita akan ada pelantikan Jamaah Urbania ya, buat Kang Novos ya.
1: Oh, Chan pernah.
0: Chan. Ieu kosong genep, ieu alus ieu Kang Novos teh Ogi, JU-na Ogi.
1: JU sudah resmi Kang Novos mendapatkan JU 061.
0: 61
1: ya.
0: Ogi. Rek ayeuna rek engke. Maksudnya ini temannya baca kena adlib kayak orang ngelantik.
1: Oh nya,
0: ngelantik
1: mah dah.
0: Ngelantik yang siapkan.
1: Sukaan weh kalau sudah dilantik mah ya.
0: Nya.
1: Bisa datang ke Pago Restoran ya.
0: Di Papandayan
1: Hotel.
0: Bener.
1: Karena gini sahabat suara, kalau Anda dulu pernah tahu Asian Food Market di Papandayan ini yang hadirnya setiap hari Sabtu malam, sekarang pindah nih jadi Minggu siang. Jadi konsepnya Sunday brunch dari jam 12 siang sampai jam 4 sore ya.
0: Benar.
1: Ini masih tempatnya mah di Pago Restoran di Papandayan Hotel. Ini ada all you can eat menu dengan beragam pilihan menu Asia dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, sate sampai aneka dessert banyak ya. Ini Asian Food Market Sunday brunch ini cuma 250.000 net per orang. Bisa ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811223292 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond. Sahabat suara ya.
0: Si Ajay soe-soe nanya di mana pelantikannya, di Gasibu cek orang teh. Di dia tuh Ajay si teh. Siapnya? Tah tinggal Ajay.

0: Saya Imam Besar Elmi Urban.
1: Saya Imam Besar Wanda Urban.
0: Melantik,
1: mengesahkan,
0: memutuskan,
1: menjadikan,
0: membuatnya.
1: Akan tetapi,
0: di mananya?
1: Kepada Saudara Novos untuk mendapatkan CU061
0: alias Ogi.
1: Orang gila.
0: Orang ginding ya kamu.
1: Selamat untuk Novos yang sudah secara resmi dilantik menjadi jamaah Urbania dengan nomor 061. Nikmati beberapa privilege dari Anda yang sudah mendapatkan CU.
0: Apa itu PPJ?
1: Privilege-nya, lagu requestnya diputar kalau ingat.
0: Siapa kayak gitu?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: terviral teh Nona
1: Rollerblade.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Gamelan, gamelan, gamelan.
1: Siapa?
0: Gamelan, gamelan, gamelan.
1: Pala teh tahu yang ku.
0: Jalan-jalan, benar ini sepatu rodaku.
1: Halus, Wan.
0: Jalan-jalan.
1: Usum deui ya nama sepatu roda teh.
2: Ante biasa.
1: Di kiara arto kamu ni loba sih teh. Barudak.
2: Nya barudak.
1: Mana kolot dah ya Wan di dinya. Di kolot mana di sari sisi. Kigiren tiket, tukangan tiket, tiket tram. Kan dia teh make tiket tram dia teh.
2: Oh no, iya.
1: 2000.
2: Bus.
1: Lain bus atau teh tram mun sebut teh sia teh geus bus tram bus ya mah.
2: Tram teh kumana juga?
1: Kereta Andros. Api, kereta api.
2: Oh, kereta api.
1: Tapi wasoraan Wan.
2: Oh, listrik.
1: Tak apa nanti
2: listrik. Listrik udah wasoraan biasa.
1: Teh eta mah aya lah saeutik sarana. Sahabat, kalau sahabat pengen menjamu saudara-saudara dari luar kota.
2: Hah?
1: Padahal nanti ke usum liburan, Wan, euy.
2: Oh iya, iya. Tapi dan kan udah sekolah nu libur mah.
1: Subuhun biasana kalau teh sok ngelu cuti lah jeung ngabebenyokeun budak karena budak teh sok nagih, Wan. Tah misalkeun hayang ka Bandung nu tengah-tengah kota Bandung teh, Wan. Kudu apal di mana na teh, Wan? Eta teh, Wan, urang teh sareut.
2: Di mana
1: teh? El Hotel atuh.
2: Naon El Hotel, Bi?
1: Hah?
2: Kunaon kudu di El Hotel?
1: Jantung kota Bandung atuh dekat 50 meter, Wan, ke Jalan Braga kayak tuh, Wan.
2: Ke stasiun, ke stasiun.
1: 10 menit.
2: 10 menit ke stasiunnya?
1: 10 menit.
2: Mun kosong mah nya.
1: Insya Allah. Insya Allah, eta teh bener. Insya Allah,
2: iya. Deket eta teh. Memang El Hotel Bandung ini jadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belajar dan kuliner khas Bandung. Mau ke Braga 50 meter dekat pisahan lah pokoknya. Nah untuk informasi lebih lanjut, reservasi dan lainnya silakan hubungi 022-423-2086 atau 087776770067 atau IG-nya di follow at L Hotel Bandung itu.
1: Eta. Ya nyambung.
0: Jalan-jalan.
1: Guys, nyambung dari. Anu tadi pan orang nggak suka ngobrol
2: orang India.
1: Tentang India teh.
2: Orang India anu sok nginum oli.
1: Nah.
2: Akhirnya di Indonesia ternyata ayahnya orang Indonesia sok dagang oli nya.
1: Lain dagang oli.
2: Kita di Jaya.
1: Gigire eta mah.
2: Jaya oli.
1: Beda deui si tante eta. Si tante urang nyebut tawan, si tante kan jadi ke murah bayarna.
2: Oh mun urang. Ci.
1: 50.000.
2: Tante.
1: 65.
2: 5.
1: Yawan, sejumlah pria di Makassar. Terekam meminum oli dengan alasan untuk meningkatkan stamina.
2: Tapi jika nanti macam tadi, Mi, tentunya.
1: Apalagi
2: informasi di India, itu kan tegering seberat tahun, tak?
1: Tegering 20 tahun. Tegering 20 tahun, tapi sekali gering, mamat, beneran. Aksi ini sontak viral dan menuai sorotan publik karena dinilai membahayakan kesehatan dan berpotensi menyesatkan jika ditiru. Menanggapi video yang beredar, kusabab, gitu ya, kusabab banyak. Cenu videonya kayak kuwana ditinggalinya. Ya tewan di jero masjid, jangan nungguin nanti di karopea. Nyawanya tuh di jero masjid. Ya, ngirimna di karopea. MUI mere himbauan. MUI Sulawesi Selatan tepatnya menegaskan.
2: Itu konten unggul atau asli oli
1: itu? Diinum tuh oli.
2: Ya asli oli itu konten unggul ya wadah nama kan bisa diganti
1: jero nama. Tuh jerona biru, punya ya wadah biru tuh.
2: Nyawa oli mah hideung makanna.
1: Apaan oli, mahnya oli hidung.
2: Ya oli mah coklat gitu.
1: Hidung mah mun geus dipake kan warna-warni di jero mah. Tapi menanggapi video yang beredar, MUI Sulawesi Selatan menegaskan bahwa oli bukan untuk konsumsi manusia dan hukumnya haram. Karena itu bukan minuman manusia dan dipastikan ada pengaruh dalam kesehatan, itu hukumnya haram. Artinya minum oli itu haram karena bukan minuman, kata Sekretaris MUI Selatan, MUI Sulawesi Selatan, Profesor Muammar Bakri. Menanggapi peralatan tersebut terhadap wartawan yang ada di Makassar. Selain berisiko berisik kesehatan, tindakan tersebut juga dinilai tidak pantas untuk dijadikan contoh di tengah masyarakat. MUI juga meminta para pelaku memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2: Ya tetap naon tujuannya ayah uunya pelaku sendiri tujuannya naon
1: gitu. Demi stamina aimane.
2: Untuk stamina meminum oli itu meningkatkan stamina.
1: Aimane.
2: Air ekstra jos air naon atunya cai banyak karena kalau oli gitu ya.
1: Tidak stamina mah mun stamina nu kumaha lah tuh.
2: Stamina ke daya tahan tubuh gitu tercapai gitu.
1: Lah ini mawan stamina na kanu si Joni.
2: Bu, kalau Advent bangun.
1: Tah, gitu stamina na. Tapi pada mun kolimal jadi leueur. Tah, tapi itu sarana sama sanes kanggo stamina stamina teuing cenah. Anu sembelit, anu sembelit.
2: Oh, kanu hese miceul.
1: Tah,
2: kolimal lancar.
1: Ah, geleser jeung pejit-pejit lawan.
2: Pada gedang. Ya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ya. Ini lagu dari Digitaf. Lalu Setengah Langit, artinya kumanya maksudnya Setengah Langit?
1: Setengah Langit jadi setengah, kayak gitu lagi teh lah.
0: Setengah Langit, Setengah Eternit itu.
1: Ikan Digitaf itu jeng dere itu wan, ala warawan.
0: Dere?
1: Ya, penyanyi dere. Oh, dere. Aduh, buka anak nih.
0: Anak dere, anak tere, sama beda dari lain
1: dere. Dere, ima dere. Digitaf featuring dere, judulnya Setengah Langit. Ah, kapi lajek lah ke setengah mateng wan.
0: Tah, itu makanya.
1: Ya, setengah orang, ada resep manu setengah.
0: Ke warag ting ya setengah apanya.
1: Ya lamun ke suara, tapi lamun ke lapar mah menurut setengah can warag gue ya, warag bisa alhamdulillah ku kopi ya Kang Novos ya. Mantep lah pokoknya mah katampi. Ya kaya ya si Trisman ya man cina tuan. Nah, dagang di masjid jasa ya tuan. Si Basa Tau teh jat
0: man. Ya nih saruan itu menu lah di dinya di kedai Gomen. Ngaran kedainya kedai Gomen.
1: Nusa itu teh nusa.
0: Oh di masjid jasa
1: itu man. Oh itu nu barudak gitu. Masih nu buka kedai Gomen teh saha maksudnya.
0: Oh si iya si Omen.
1: Oh si Omen, Omen kuburan.
0: Omen biasa.
1: Si Omen manajer kuburan. Nya tuh Mang Trisman. Wanda didi tuh galuhan karunya. Didinya kan Mang Trisman teh sebagai pengurus OG, Mang Trisman teh.
0: Di mana?
1: Di jasa.
0: Hanya gitu?
1: Itu jasa wae itu tuh ngajak pas itu aya program meli naon teh meli Al-Qur'an naon tuh.
0: Wakaf Qur'an.
1: Heeh, wakaf Qur'an mana tuh. Nih? Tai robah di luhur. Asli lah. So, Bang Tisman lamun ka dege kene didinya pengurus masjid jasa oge kan nya sok ka jasanya.
0: Jamaahna meureun ka ditu lain pengurus bareun.
1: DKM-nya Bang Tisman nya. Tisman apa sih Tisman teh?
0: Mana?
1: Nu bodas teh wana nu bisa itu syuting jeung Kang Luki. Didinya anu bisa ngomong jeung boneka ena si Tisman teh ena mah. Ngomong jeung boneka wae Tisman mana teh ena mah.
0: Oh batur kumah ngomong jeung boneka.
1: Tanyakeun si Trisman bisaan siapa?
0: Lain tuh Helmi siapa? Siapa yang lain? Yang mana jauh?
1: Volunteer wanya volunteer teh gitu lah.
0: Ya.
1: Mereka man tinggal cek si Wada karunya cina bawa batur cuman ada ngomong jeung boneka wae.
0: Oh nyanya ayahnya.
1: Lah mana mah pohoan ke si Trisman.
0: Lain poh maksudnya ada lain asal lain DKM siapa mana DKM nama nu.
1: Ya wah tuh dinyama ayahnya KDM ayah nama.
0: Tahu kan ema tuh di itu di nan negara teh ibarat teh
1: Subang
0: nan negara teh Balai Pakuan nan
1: oh, ibarat
0: Bumi Ageung nggak negara teh tuh nan negara teh tuh ya lemburnya kan ema lembur
1: Pakuan
0: lembur Pakuannya
1: lembur Pakuan ya gitulah. Ya sahabat, terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10. Banyak yang nge-request, banyak yang salam-salam. Alhamdulillah, orang teh cukang lantaran cek abi oge tadinya amun membuat seseorang menjadi senang, cerah, ceria teh insya Allah ganjarannya gede.
0: Amin.
1: Tong muluk-muluk ting asup ka surga eta mah kumaha Allah lah nya. Pokoknya mah ganjarannya gede gitu lah.
0: Amin.
1: Gitu, eh. Sahabat, sampai ketemu dengan Elmi sama Wana besok hari ya.
0: Ya. Semoga hari ini lancar semua rencananya, sehat terus, bahagia terus. Kita pamit, sahabat suara, Wanda Urban pamit.
1: Elmi Urban juga
0: sign out, suara seru.
1: Diaukeun atuh ah.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ku temannya saling putus denganmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

ada tata caranya dari Naura Ayu tahun 2026. Seru ya. Ada juga yang terbaru yaitu lampu jalan dari Narura Ayu. Ini dia.

cakep ya. Pokoknya sejam pertama barengan sama Naura Ayu dan juga Dodo Harahap yang sudah membuka live TikTok di @iswara.network. Dan juga kamu bisa dengarkan live streaming di iswaranetwork.com/streaming serta 9 kota. Sebelum ketiga lagu tadi, ini dia Naura Ayu dengan... apa yang mana? Oh, ini di depan mata. Namanya Naura Ayu semua soalnya. Namanya juga hari Senin ya, Kak. Dodo Harahap siap menemani kamu sampai jam 2 siang. Ini dia 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Itu dia Naura Ayu dengan Jalan Tengah, yang dimana lagu ini rilis di sebagai single digital non album di Dodok ngomongnya gimana sih, Dok? Pelan-pelan, Dok, ya. Walaupun udah ngebut kemarin race ya. 22 Oktober 2021. Okay. Dan masih dengan lagu-lagu kerennya dari Naura Ayu. Nah, next ada yang ini nih.

sangat tepos seliro sekali ya, hadir bahasanya ya. Ini adalah lagu di album Cerita Penuh Cahaya, tapi non-album maksudnya, single digital, tahun 2022. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Naura Ayu lagi dengan Apa Yang Kurang. Ya, di mana lagu ini merupakan album terbarunya 4 Juni 2026, Cerita Penuh Cahaya. Dodo harap masih bersama kamu di 10 lagu keren bersama Naura Ayu di Iswara. Tari.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Naura Ayu yang menjadi musisi keren untuk kali ini di 10 lagu keren putaran pertama. Kalau saya bilang, Naura Ayu adalah gambaran dari pepatah, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Malah kalau dibilang adalah buah jatuh sepohon-pohonnya ya. Karena Naura Ayu ini juga merupakan buah hati atau anak dari Riafinola Ivanisari alias Nola Bitri, atau yang anak-anak 90-an Nola E Bitri. Berikan untukmu. Ada yang ingat? Oh oke, okay. Ya zaman kaset. Next kita lanjut lagi 3 lagu terakhir untuk 10 lagu keren bersama Naura.

Cahaya. Ini dia Bye dari Naura Ayu, siap dimainkan setelah yang ini. Untukmu yang belum kutemui, hanya di Iswara, suara warga Indonesia, barengan sama Dodo Harahap.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan terima kasih juga dari Naura Ayu menjadi lagu terakhir untuk 10 lagu keren. Dan Naura Ayu menjadi musisi keren untuk bulan ini. Terima kasih, ini merupakan lagu yang dirilis sebagai single digital pada 23 April 2026. Dan lagu ini kemudian masuk ke dalam album full yang resmi rilis pada 4 Juni 2026. Di bawah naungan label Trinity Optima Production. Yang dimana di situ ada Kak Mala, Mala Numata, masih ingat Numata? Sekarang Mala lebih terkenal dengan pemain musikal ya, sebagai Abah ya di Keluarga Cemara ya. Well, anyway, nanti kita kembali lagi sahabat suara, pastinya tetap di Suara, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih bersama kamu.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Sebentar, sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair lho. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet You Want, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kesuara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dan indah Peter Pan version di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat makan siang. Makan siang apa sahabat suara? Boleh dong di info-info 0816-114-1014. Hai, apa kabar? Ini yang sudah WA, Dendi Pramudia. Tadi satu jam pertama dengan lagunya Naura. Thank you sudah WA. Dan juga apa kabar juga Mas Irfan yang ada di Palembang. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Tadi udah nyanyi bareng sama Noah. Bagaimana dengan kalau nyanyi dengan yang ini?

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, apa kabar? Warga Bekasi, ada Abai. Lagi puasa sunnah nih, Dok, dari kemarin sampai besok. Jadi makan siang pending dulu 3 hari aja. Wah, ini adalah merendah

Mahadaya. Mahadaya Cinta, gak bisa nyanyi ya, offbeat ya. Batak palsu saya ya. Sampai jam 2 siang, Dodo harap menemani kamu di Nongkrong Bareng Iswara.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Aku sayang kamu.
0: Nyanyinya pakai hati banget. Kalau lagi di ojek atau taksi online, jangan kencang-kencang, ketahuan usianya. Dodo Harahap masih menemani kamu, sahabat suara, sambil makan siang, dilanjut dengan lagu yang pastinya bikin kamu nostalgia dalam versi yang terbaru.

versi sebelumnya Rio Febrian, betul atau salah? Coba koreksi saya di 0816 114 1014. Salah ya aku jatuh cinta lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto.

kalau katanya Yin betul versinya Rio Febrian yang sebelumnya Salahi Aku. Tapi yang tadi itu Yovie Widianto dan Andi Dianto. Yang ini ada Ran dengan Nati Last Forever. Menyapa buat sahabat suara yang ngefans sama Rans. Yeah. Yang ini muncul ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah diajak jalan-jalan sama Nona pakai rollerblade dia. Udah siap.

0: Selamat siang untuk sahabat suara yang baru aja join di iswaranetwork.com/streaming atau juga di 9 kota Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Salahi aku, ku jatuh cinta lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, siapa yang request ayo ngaku, dan juga ada Niji dengan Biarlah setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiaza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: 510 dan MTRL XSLR. Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau dilihat CCTV ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang.
3: Ada yang namanya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah, ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Kota Bekasi, seorang balita salah menerima jenis vaksin, kini didiagnosis mengalami radang otak. Polisi akan terapkan pasal berlapis terhadap TH, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan. Orang tua korban pencabulan laporkan pelaku di Ciampea, Bogor. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang balita di Kota Bekasi salah menerima jenis vaksin saat menjalani imunisasi di salah satu puskesmas. Balita itu bahkan didiagnosis mengalami radang otak. Menindaklanjuti kejadian, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan pendampingan terhadap pasien dan keluarga.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Satya Sriwijayanti Anggraini membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut Satya, kesalahan pemberian vaksin terjadi akibat miskomunikasi saat pelayanan berlangsung. Satya mengatakan balita yang sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit kini telah pulih dan diperbolehkan pulang ke rumah. Terkait biaya perawatan, Satya menjelaskan pembiayaan ditanggung melalui asuransi yang dimiliki pasien, namun pemerintah Kota Bekasi siap menanggung biaya apabila tidak tercakup dalam asuransi. Dinkes Kota Bekasi juga mengambil tindakan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam insiden tersebut. Petugas yang bersangkutan sementara ditarik dari pelayanan untuk menjalani pembinaan. Ia menambahkan kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga kesehatan di Kota Bekasi agar lebih teliti dalam menjalankan prosedur pelayanan kesehatan, khususnya pemberian vaksin.
6: Kita sudah memberikan teguran kepada kepala puskesmasnya, juga memberikan sanksi untuk tenaga apotekernya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat. Itu pun kita tarik ke dinas untuk kita lakukan pembinaan. Apotekernya untuk kita pindahkan.
4: Perbuatan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan berinisial TH, 30 tahun, dinilai sudah di luar batas kemanusiaan sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis.
7: Tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun berinisial TH 30 tahun dihadirkan oleh penyidik di hadapan Kapolda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat serta para pejabat. Dengan kepala tertunduk di hadapan para pejabat dan awak media, tersangka TH mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia.
8: Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
7: Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, perbuatan tersangka TH sudah di luar batas kemanusiaan, sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka TH.
9: Perbuatannya tersangka, sadis kekerasan yang kita kutuk bersama. Untuk itu, kami semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal.
4: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Bogor diduga menjadi korban pencabulan pria dewasa.
10: Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menerima pesan dari pelaku yang menyatakan alasan anak tersebut sudah tidak lagi datang menemuinya. Bukan hanya berkomunikasi, pelaku yang berinisial F alias Ikim diduga mengirimkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi pencabulan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, ibu korban yang bekerja sebagai pedagang keliling langsung terkejut dan meminta pendampingan hukum untuk memproses kasus ini. Berdasarkan informasi keluarga, peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pelaku yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun disebut memiliki usaha kios fotokopi. Modus yang digunakan diduga dengan meminjamkan telepon seluler kepada korban. Saat korban sedang bermain ponsel, pelaku diduga melancarkan aksinya di dalam tempat usaha tersebut.
11: Pria dewasa ya, ngiming-ngiming itu pinjam HP dan diajak ke tempat usahanya itu fotokopian. Di situ terjadi pelecehan, diduga ya. Di sini barang buktinya udah ada. Pelecehannya anak itu, pelecehannya dilatih dengan laki-laki lah.
10: Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Jawa Barat tahun ini mengusung semangat memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Upacara Harganas digelar di Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung, Senin 29 Juni pagi. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, Pemprov Jabar bersama BKKBN mengajak para ayah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Gerakan ini juga diwujudkan melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun mengambil rapor sebagai bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Menurut pemerintah, kehadiran ayah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta masa depan anak di tengah tantangan degradasi moral yang dihadapi generasi muda saat ini. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kehadiran ayah bukan sekedar berada di rumah, melainkan membangun komunikasi dan menjadi teladan bagi anak-anak.
12: Sangat relevan sekali dan sangat bagus, yaitu ayah wajib hadir. Tadi dalam sambutan yang saya bacakan, sambutan Menteri Kependudukan Keluarga Berencana menekankan perlunya seorang ayah hadir, bukan hanya sekedar hadir saja di rumah ketemu, tapi tidak ada komunikasi. Artinya ayah harus berperan aktif bagaimana membentuk karakter anak.
4: Selain mendapat dukungan dari Pemprov Jabar, gerakan Ayah Wajib Hadir juga menjadi bagian dari upaya Kemendikbangga BKKBN dalam memperkuat ketahanan keluarga. Melalui berbagai program seperti gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, para ayah didorong untuk lebih terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi mengatakan, peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dan pengasuh anak.
13: Ini kan Harganas ke-33 ya, memang kita diperingati secara sederhana di beberapa provinsi dan juga kabupaten dengan tema Ayah Wajib Hadir. Ini sesuai juga dengan linear dengan beberapa kegiatan, diantaranya gerakan Ayah Mengambil Rapor ya. Kemudian nanti di awal tahun ajaran baru ada yang namanya gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Karena kita tidak menginginkan ayah itu hanya mentransfer ya, mentransfer uang, hadir secara fisik. Karena dari data pendataan keluarga ada 29,5% hasil pendataan keluarga di Jawa Barat itu fatherless. Jadi anak yang tumbuh kembangnya kehilangan sosok dari ayah.
4: Peringatan Harganas ke-33 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kampanye gerakan Ayah Wajib Hadir, termasuk melalui ajakan kepada para ayah dalam mengantar anak di hari pertama sekolah maupun mengambil rapor. Diketahui keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu, Pemprov dan BKKBN Jabar mengingatkan agar anak tidak kehilangan sosok ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping, pendidik, dan teladan dalam keluarga. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net. Aksi pencurian motor di Desa Jati Saengkidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon terekam CCTV. Dua pencuri yang beraksi menggunakan sarung dan topi terlihat jelas membuka gerbang rumah yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman. Salah satu pelaku langsung mengeksekusi kendaraan dan membawanya kabur dalam waktu kurang dari 2 menit. Bahkan dalam semalam, dua motor dikabarkan raib dari permukiman yang sama.
14: Pemilik kendaraan baru mengetahui motornya raib saat hendak menggunakannya. Ia tak menyangka kendaraan yang sudah dikunci stang dibawa kabur pencuri dalam waktu singkat setelah melihat rekaman CCTV. Bahkan, tak hanya dirinya, tetangganya yang berbeda blok juga kehilangan motor di hari yang sama.
15: Beneran saya jam segitu. Yang kelihat CCTV dua, cuma kedengaran motor kayaknya lebih dari dua.
14: Sementara, petugas kepolisian dari Sektor Pabuaran Polresta Cirebon telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Petugas juga masih melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memastikan pergerakan pelaku. Ditenggarai, dua TKP pencurian dalam semalam dilakukan oleh kelompok tersangka yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang.
2: Kalau dilihat CCTV ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang. Dia tuh jalan balik lagi gitu kan. Terus berhenti, motornya agak jauh, masuk dua orang.
14: Saat ini, petugas mendalami keterangan korban maupun rekaman CCTV di jalur yang dilintasi para tersangka. Kasusnya kini ditangani petugas unit reskrim Polsek Pabuaran Polresta Cirebon.
4: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan mampu bertahan hidup di habitat alaminya, dua ekor elang berontok bernama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan, Kabupaten Garut, Sabtu 27 Juni. Pelepas liaran kedua elang itu merupakan bagian dari kegiatan sinergi bersama untuk alam lestari dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Kolaborasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Taman Satwa Cikembulan Garut, dan PT Star Energy Geothermal Darajat sebagai bentuk sinergi dalam upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya.
16: Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Siregar menjelaskan, kedua elang itu merupakan hasil evakuasi tim rescue BBKSDA Jawa Barat. Setelah diselamatkan, keduanya dititip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan untuk menjalani rehabilitasi hingga dinilai layak kembali ke habitat alaminya. Menurut Andri, keberhasilan pelepas liaran tidak terlepas dari dukungan Taman Satwa Cikembulan sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki komitmen mengembalikan satwa liar ke habitat. Ia menilai tidak semua lembaga konservasi bersedia melepas liarkan kembali satwa yang telah dirawat.
17: Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh Taman Satwa Cikembulan. Dititip rawatkan itu kalau memang sudah menunjukkan perilaku yang liar dan harus kembali ke habitatnya.
16: Sementara SHS, spesialis Star Energy Darajat Muhammad Riyadi mengatakan dukungan perusahaan terhadap kegiatan pelepas liaran elang didasari kesamaan visi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain mengembangkan energi panas bumi yang ramah lingkungan, Star Energy juga berkomitmen mendukung berbagai program konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
18: Saat ini di Darajat kita mensupport pemerintah menyediakan 274,5 MW energi baru dan terbarukan ya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian kami pun melihat ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Di Bandung,
0: Banjarmasin,
19: Jakarta,
0: Jogja,
19: Makassar,
0: Medan,
19: Palembang,
0: Semarang,
19: dan Surabaya.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Elvin, salah satu sahabat suara yang mendengarkan lewat streaming dari Sarawak, Borneo, Malaysia. Dia memperkenalkan, "Do, udah pernah makan ayam pansu belum?" Kita kan taunya kan cuma dari Upin Ipin ya, ayam goreng, ayam goreng paha gitu kan, isi Upin Ipin. Ternyata ada ayam pansu, kita cek dong ya, wikipedia.org. Dar, ayam pansu atau manuk pansu merupakan satu cara memasakan biasa di kalangan rakyat di Borneo, Sarawak, Malaysia. Jadi ayam pansu ini bentuknya ya, sahabat suara, kalau pernah lihat ubi tumbuk, daun ubi tumbuknya Sumatera, nah itu ayam ada di situ juga. Jadi kayak apa ya, kayak pakat. Aduh, pakat tuh terlalu lokalisasinya Sumatera ya, Sumatera Selatan. Jadi tuh intinya tuh dimasak di dalam bambu ya atau bulu, dikasih air, kemudian akan jadi sup gitu. Terus fun fact-nya lagi, Elvin bilang ini merupakan perayaan untuk gawai Dayak. Jadi setiap tanggal 1 sampai 2 Juni itu setelah hari panen padi, gawai Dayak itu seperti menyambut hari panen. Oh, panen padi ya. Terus juga biasanya sebulan sebelum sambut gawai itu untuk bulan Juni aja. Dia ikut daerah, ada yang pertengahan bulan Juni baru sambut, ikut daerah. Emang ada pusatnya ya? Kayak kantor cabang ya. Oke. Ayam pansuh menarik juga ya. Pertanyaan satu, bedanya sama ayam dan lapeh apa? Yang ini, The Rain, Terlatih Patah Hati. Dodo harap masih menemani kamu. Ya, kurang lebih 45 menitan kurang lah ya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Katakan sahabat suara, tuntutlah ilmu ke negeri China. Ntar dulu, tunggu dulu ya, karena ternyata beberapa universitas China baru saja menghapus ribuan jurusan kuliah ketinggalan zaman dalam tanda kutip demi mengejar ambisi kecerdasan buatan atau AI. Jadi solusi ini diambil supaya pendidikan tinggi di China bisa lebih sejalan dengan target pembangunan nasional. Nah, ini langkah ini dilakukan di tengah ambisi China untuk memimpin industri masa depan secara global. Asik. Dari South China Morning Post hari Minggu 14 Juni 2026 bilang bahwa antara tahun 2021 hingga 2025 perguruan tinggi di China menghapus sekitar 12.200 program studi S1 dan membuka 10.200 jurusan baru yang berbasis teknologi. Wah, udah mulai ini ya. Jadi tuntutlah ilmu ke negeri China, tidak perlu ya. Seperti yang kita ketahui, kita punya Mall Taman Anggrek, Pakuwon. Tapi gini, ilmu di perkuliahan China yang masih relevan berarti apa dong kalau sekarang ini? Penulisan skenario perfilman masih ada gak kira-kira? Masih sih ya. Asal produksinya Dracin, drama China.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.

0: International.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Bestari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang-boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: Cincin dari Hindia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini menjadi lagu terakhir di siaran saya untuk hari Rabu ini. Salah kan, baru hari Senin, dok. Semangat sahabat suara untuk melewati hari Seninnya. Ya, apapun yang terjadi di tanggal tua yang ternyata kok panjang banget ya. Ternyata ini ada 5 minggu nih ya, bulan Juni ini ya. Semangat aja sahabat suara. Itu doang yang positif, toxic positivity yang bisa saya berikan adalah semangat aja. Sampai ketemu lagi sahabat suara di hari Rabu. Dan pastikan juga selalu mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara warga Indonesia. Indonesia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung.

ini informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung luncurkan Bank Bara, layanan konseling psikologis di kecamatan. Terminal Cicaheum resmi ditutup. Kondisi korban penyekapan mulai membaik. Saya

0: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat layanan kesehatan mental bagi masyarakat, antara lain dengan diluncurkannya Bank Bara berupa layanan konseling psikologis yang pertama kali dihadirkan di Kecamatan Ujung Berung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Bank Bara atau Bandung Utama Bagja Sararea hadir sebagai upaya nyata pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan mental yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya layanan kesehatan mental saat ini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Indikatornya antara lain tingginya kasus percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung, serta meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, Farhan berharap keberhasilan layanan Bank Bara di Ujung Berung dapat menjadi contoh dan diperluas ke kecamatan lain di Kota Bandung. Selain hadir di sekolah dan 12 puskesmas, layanan kesehatan mental kini semakin dekat dengan masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan.
1: Kita meluncurkan layanan baru, mulai dari kecamatan Ujung Berung, yaitu Bank Bara. Ini sebuah layanan untuk memberikan konseling psikologis kepada masyarakat, bekerja sama atau didukung oleh Dinas Kesehatan dan juga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya tentu saja untuk memberikan ruang-ruang konseling bagi warga masyarakat yang mengalami stres, mau curhat, rasa nyeri hati, kesedihan yang berkepanjangan gitu. Nah, ini datang ke Kecamatan Ujung Berung. Saya berharap tentu dari Kecamatan Ujung Berung nanti bisa getok tular kepada kecamatan-kecamatan lain.
0: Pemerintah Kota Bandung secara aktif menggalakkan literasi keuangan terutama kepada kalangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat menghadiri kegiatan literasi dan inklusi keuangan, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan upaya ini dilakukan agar pelaku UMKM melek finansial, terhindar dari rentenir dan adaptif terhadap keuangan digital. Selain itu, upaya pemberdayaan bagi pelaku UMKM dilakukan melalui hadirnya UMKM Center di berbagai kecamatan untuk memberikan pelatihan keterampilan bisnis.
2: Dengan adanya bank ini, bagaimana menciptakan kolaborasi antara umar yang ada di bank dengan para pengusaha yang ada di Kota Bandung ini? Karena Bandung ini, Pak, punya program membangun UMKM Center di tingkat kecamatan. Di dalamnya mungkin ada pusat inkubasi bisnis. Di dalamnya ada sentra kuliner. Saat ini mungkin yang khusus bertiga kesalahan yang boleh kita buat. Kalau Bapak memperhatikan dalam arti ekonomi mikro, saya yakin Kota Bandung akan bangkit. Tapi perlu dikontrol para pengusaha mikro ini juga dalam arti perlu diawasi.
0: Terminal Cicahem resmi ditutup dan sudah tidak ada aktivitas angkutan bus antar kota antar provinsi atau AKAP maupun antar kota dalam provinsi atau AKDP. Kepala Terminal Cicahem Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Supriyadi mengatakan pengosongan terminal sudah dilakukan sejak akhir Mei lalu. Seluruh aktivitas angkutan bus sudah dipindahkan ke Terminal Lewi Panjang. Setelah dikosongkan dari aktivitas bus AKDP dan AKAP, Terminal Cicahem akan difungsikan sebagai depot bus Transmetro Bandung. Asep mengakui beberapa hari setelah pemindahan, masih ada calon penumpang yang datang ke Terminal Cicahem karena belum mengetahui bahwa aktivitas bus sudah dipindahkan ke Terminal Lewi Panjang.
3: Semua armada, baik AKAP maupun AKDP-nya, mulai tanggal 25 Mei 2026, kita undang ke semuanya ke Terminal Lewi Panjang. Jadi, untuk Terminal Cicahem awal, semua titik keberangkatan awal di Terminal Cicahem, di Terminal Lewi Panjang. Keberangkatan, kalau dulu-dulu itu ada sekitar per hari itu 8-100. So, kalau semuanya telah selesai, baik dari tempat organisasinya maupun dari pemerintah-pemerintahnya.
0: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Berbagai tantangan global bisa memengaruhi dunia usaha di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan prospek investasi paling menjanjikan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sintawe Kamdani, usai mengukuhkan kepengurusan APindo Jawa Barat periode 2026-2031. Menurutnya, kawasan industri di Jawa Barat terus berkembang, yang didukung oleh besarnya jumlah penduduk serta usia produktif yang dominan. Hingga saat ini, Jawa Barat masih menyumbang produk domestik regional bruto terbesar kedua nasional, serta berkontribusi penting terhadap total ekspor nasional.
4: Peluang di Jawa Barat itu sungguh luar biasa. Jawa Barat mampu menunjukkan transformasi yang luar biasa. Kawasan industri terus berkembang dan terus menjadi pusat ekonomi baru, juga menjadi kontributor PDR CLB terbesar kedua nasional dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,85%. Kalau kita lihat nilai ekspor 38 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 13,5% terhadap total ekspor nasional.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua DPP Apindo Jabar terpilih Ning Wahyu Astutik menegaskan pembukaan lapangan kerja akan menjadi prioritas utama dalam kepengurusannya untuk periode kedua. Menurutnya Apindo Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, sehingga Jawa Barat terus menjadi magnet utama investasi nasional. Ning berharap Apindo Jabar serta pengurus di tingkat kota dan kabupaten dapat menjadi mitra pemerintah, sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal untuk ekonomi Jawa Barat.
5: Prioritas saya untuk second term ini memastikan masih tetap ada lapangan pekerjaan yang terus terbuka di Jawa Barat. Itu berarti dengan mengundang para investor. Kita bersyukurlah bahwa di Jabar ini masih terbuka kesempatan yang sangat luas untuk para investor datang. Dan sampai hari ini terbukti bahwa dengan situasi yang begitu susah, itu pun Jawa Barat masih menjadi tujuan para investor tertinggi di Indonesia.
0: Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur sekolah terus menunjukkan tren positif. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan pada periode 20 hingga 26 Juni 2026 mencapai lebih dari 94 ribu tiket. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan program stimulus pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 30% untuk kereta api ekonomi komersial berdampak positif terhadap peningkatan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur sekolah.
6: Perjalanan kereta api komersial yang ada pada masa libur panjang ini kami berikan tempat duduk sebanyak 64.640 untuk perjalanan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Secara keseluruhan, penjualan tiket pada masa libur sekolah yang kami catatkan pada satu minggu awal dari mulai 20 Juni sampai dengan 26 Juli tercatat telah terjual sebanyak 94.090 tiket KA jarak jauh.
0: Kondisi kesehatan korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR 29 tahun mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUP Hasan Sadikin Bandung. Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian RSHS Bandung, Fitra Hergiana, mengatakan RSHS membentuk tim medis lintas disiplin yang terdiri dari sejumlah dokter spesialis untuk memberikan perawatan komprehensif, termasuk rencana tindakan rekonstruksi wajah. Menurutnya saat ini kondisi YTR sudah bisa kembali berbicara. Fitra menambahkan akses menuju ruangan korban dibatasi dan dijaga ketat aparat kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perawatan dan pemulihan.
7: Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan bisa cepat pulih dan juga

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja.

0: lu kayak gini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau
2: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa.
2: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
2: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh.
3: Kok rudal berurat?
1: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
2: gitu.
1: Kok ditato?
3: Iya,
2: kan dicap. Made in Indonesia. Made in Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
1: Ya kan ditanda tangan tuh.
2: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio. Tahun

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah.

0: Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel banget. Kan bukan nanya kamu enggak apa-apa, Mas.
1: Banyak hemat.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan
1: iya.
2: Begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gua tanya lagi. Terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini gitu. Hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bang Bulongin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Karena pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti. Boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain di depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin nggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke, okay. Hah? Situ Tom Cruise,
4: hah? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: PPS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia. Suara.
1: Ku biarkan di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FMI Suara Bandung. Ya, ini suara warga Indonesia. Betul kan ini warga Indonesia kan? Masih WNI kan enggak pindah sampai 8.000 orang katanya dari tahun kapan tuh ya? Enggak, kita tetap cinta Indonesia. Lagu-lagu Indonesia dan artis Indonesia.

gimana ini ya, hari Senin ini gimana sahabat suara? Hari Senin ini udah masuk ke akhir bulan Juni ya. Bentar lagi bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember selesai 2027. Apa yang akan terjadi di tahun ini? Apakah rupiah akan menyentuh angka 50 rupiah per dolar? Wah, kaya raya ya kalau sampai kayak gitu. Aminin aja dulu ya. Saya tadi pagi tuh, enggak tadi pagi deh, kemarin pagi kalau enggak salah ya, benar. Saya baca satu postingan seseorang, berdoalah kepada Tuhanmu dengan doa yang mungkin mustahil untuk kita manusia ya, karena buatnya tidak ada yang mustahil. Oh gitu ya. Tapi kadang kita suka mikir kayak ini berlebihan gak sih buat kita yang begini gitu ya, banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf apa segala macam, doanya segininya gitu. Terus ditambahin tuh ada pernyataan bahwa kan Dia yang Maha menciptakan, Dia pula yang Maha mewujudkan apapun. Gak ada yang susah buatnya. Gampang, segampang Dia menciptakan alam semesta gitu kan. Oh, oke, baiklah. Perkara di ijabah atau enggak kan itu mah kita udah ikhtiar ya. Itu kuasanya Tuhan gitu, kuasanya Allah. Kalau misalnya buat muslim berdoa tuh bagian dari ikhtiar. Jadi berdoalah, semoga tahun ini Indonesia menjadi lebih baik dulu deh. Karena kalau langsung tiba-tiba berubah baik, spontan, iya bukan gak mungkin sih. Proses lah ya, semua juga proses. Tinggal kita tunggu saja. Banyak berdoa aja deh, saling menguatkan satu sama lain ya. Jangan banyak belanja gitu aja. Tapi kalau belanja di keranjang kuningnya aku boleh. Wah, dagang langsung ya. Tapi gak di keranjang kuning. Saya sekarang lagi live di Iswara. Ini ada yang masuk. Aku ngasih tahu loh, hari ini sore, cek. Oke, okay. Sore ini aku barengan sama salah satu penyanyi pop Indonesia ya. Beliau ini adalah pemain sinetron dulunya. Sekarang juga nanti aku tanya apakah sedang sibuk syuting gitu ya. Kemudian juga pernah jadi presenter. Kemudian gongnya tuh yang paling terkenal dari beliau adalah jebolan ajang pencarian bakat. Wah, apakah ajang pencarian bakat itu nanti kita akan ngobrol banyak. Yang jelas suaminya pasti kenal. Ya, suaminya tuh sempat aku tuh dibilang mirip gitu, padahal enggak banget. Dan yang bilangnya cuma aku doang. Makin gak mungkin ya. Tapi nanti kita akan ngobrol bareng sama beliau. Ada Teh sih, karena dari Jakarta, dari Betawi. Aku panggilnya Pak Empok kalau di sana. Tapi karena umur kita gak jauh beda, jadi panggilnya Kak Usi aja ya. Kak Usi Sulistiawati nanti bakal ngobrol. Langsung di sini yang telinganya, oh iya, langsung stay tune. Oke, jangan pindahin channel ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal karya terbarunya. Dan buat fansnya Usi yang kangen banget sama suaranya beliau, aku akan obati sore hari ini ya. Yang termasuk juga mungkin kangen sama suara aku, udah lama kemana aja. Makanya join sama live TikToknya Bagus Au. Aku mau nanya, mendingan live TikTok mending Instagram? Karena dua-duanya aku online. Sok, kalian mau milih yang mana? Kalau di Instagram aku stay sekarang di Instagram Bagus Au. Tapi kalau misalnya mau move ke TikTok, ke TikTok Bagus Au juga gitu ya. Oke, setelah lagu berikut ini ya, kita akan hadirkan ya Usi Sulistiawati di sini untuk ngobrol banyak selama 1 jam mengenai karir dan juga karya terbarunya. Penasaran? Tungguin.

0: Oke, di 105,1 FMI Suara Bandung. Tadi Bang Gusau bilang bahwa sore hari ini saya ingin mengobati kangennya sahabat suara sama suara yang satu ini. Sebelum aku sebutkan namanya, ada single yang paling beliau kenal ya di telinga warga Indonesia pastinya. Boleh dinyanyiin dikit aja rapnya, single yang kemarin sempat booming banget di semua televisi nasional.
1: Ku memang punya trik
0: asik
1: buat kau
0: klik asik
1: dengan diriku.
0: Yeay, Usi Sulistyawati, apa kabar?
1: Aduh, baik sekali, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, itu tuh klik itu jadi jargon ya ketika orang bilang,
1: ini apa sih?
0: Lihatlah, ini apa nih? Klik deh, ketemu orang, bener. Udah klik deh,
1: iya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Itu tahun 2000?
1: 2007, 19 tahun yang lalu.
0: 19 tahun.
1: Kayak baru kemarin.
0: Iya, dari 20 tahun loh ya.
1: Iya.
0: Apa kabarnya?
1: Baik sekali, alhamdulillah.
0: Aduh, Masya Allah, semuanya. Saya first time bertemu ya.
1: Iya, iya, bener.
0: Sama, ya. Dulu saya selalu bilang gini, kalau nonton sama mama apa segala macam. Itu bintang, apa, pemeran, apa, aktrisnya Teh Usi, ya, mama aku bilangnya gitu. Teh Usi. Sekarang ketemu langsung. Nanti aku mau bikin video buat mama.
1: Oh
0: ya.
1: boleh tante, sehat-sehat tante.
0: Amin. Lagi sakit dia tadi. Tapi aku bilang, ma, mau siaran sore ada bintang tamunya Teh Usi. Teh Usinya Andika dia bilang gitu. Iya mama. Oke, salam katanya.
1: Salam gitu. Balik ya.
0: Terima kasih. Berarti dari terakhir nyanyi sampai sekarang berarti udah tetap berapa tahun ya?
1: Dari awal nyanyi ya 19 tahun ya berarti.
0: 19 tahun ya.
1: Kalau nyanyi ya. Kalau sebelumnya kan ada yang lain-lain.
0: Terus kemana aja mungkin menjawab pertanyaan dari para pendengar musik Indonesia, fansnya Usi.
1: Aku ada. Kalian pasti sering ngelihat aku kalau follow si. Instagram gitu kan. Ya, aku tetap ada, tetap around aja, cuman mungkin tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar nyanyi, di luar acting gitu, masih ada bisnis dan lain-lain.
0: Okay. Acting kangen gak sih? Padahal kan awal mungkin dari situ ya?
1: Oh iya, acting. Kadang-kadang kangen, tawaran film tuh ada aja beberapa kali. Cuman aku tuh suka, karena mungkin udah emak-emak banget. Maksudnya otaknya tuh kayak, aduh aku ninggalin anakku lama nih gitu.
0: Oke, prioritas ya?
1: Prioritas, padahal Andika tuh gak pernah ngelarang. Gak pernah, karena dia tahu ya passionnya kan
0: ya,
1: gitu kan.
0: Berawal dari situ.
1: Cuman akunya yang memang memutuskan, hidup itu kan penuh dengan pilihan ya. Kita pilihnya
0: banget.
1: Yang mana
0: betul
1: gitu. Kalau aku kemarin ini memilih untuk gak usah deh, aku mengerjakan mencari uang dengan cara yang lain aja gitu.
0: Yang lagi dinikmati banget, disukai banget dan pengen banget gitu ya.
1: Iya itu, kan making money bukan hanya lewat acting, bukan hanya lewat nyanyi dan lain-lain gitu. Masih banyak cara yang lain gitu.
0: Secara talentanya banyak banget. Tadi aku sempat mention di awal, jebolan ajang pencarian bakat.
1: Iya, itu apa itu namanya?
0: Abang None ya dulu.
1: Abang None.
0: Oke. Okay.
1: Zaman dulu.
0: Tahun berapa tuh Abang None ya?
1: Waduh, masih kuliah ya.
0: Oke. Okay.
1: 98.
0: Oh, 98.
1: Ya ampun.
0: Ya. Lulus SMA bukan ya?
1: Iya, SMA kita itu, benar.
0: Oke, akhirnya sekarang keluar lagi nih, rilis lagi karya terbaru. Apa triggernya yang bisa sampai
1: lepas kangen lagi aja sebenarnya? Tapi tapi di luar itu memang pas aku dengar lagunya aku suka. Terus liriknya aku juga lebih suka, dalam banget nih ya gitu. Okay. Kok kayaknya ini relate sama banyak hubungan di dunia ini gitu. Ya. Jadi yaudah aku mau deh gitu. Terus waktu aku nentuinnya pun juga bukan sehari dua hari. Jadi aku mikir, aku dengerin lagi di mobil, nggak ada siapa-siapa, terus pakai headphone apa. Kok iya enak ya, bagus ya gitu. Ya udah deh, mau deh gitu.
0: Oke, sebelum nanti aku tanya soal isi ceritanya, yang terlibat siapa aja. Ini suami gimana responnya pas tahu bikin karya lagi, muncul lagi gitu ya?
1: Dari awal lagu ini dikasih masih draftnya aja, aku pasti nanya sama Andika. Tidak pernah aku melakukan apapun tanpa nanya dulu sama dia.
0: Yes.
1: Kalau dia udah bilang oke, baru aku masuk ke tahap selanjutnya gitu. Jadi pas dia dengerin juga dia kok bagus ya gitu.
0: Oh iya, responnya langsung
1: easy listening ya gitu.
0: Okay, langsung lampu hijau aja ya.
1: Terus jadi aku boleh nih masuk ke tahap nextnya. Boleh ya, udah baru aku ngobrol lebih dalam lagi sama pencipta lagunya.
0: Okay. Ini penasaran juga mungkin ya untuk sahabat suara, apakah ada keterlibatan suami di project ini secara langsung.
1: Okay.
0: Terus ada musisi siapa aja di balik lagu-lagu ini semua gitu ya. Nanti kita akan ngobrol di segmen selanjutnya. Cuma mungkin gini, sekarang kan ini Iswara tuh memutarkan lagu Indonesia dan sempat ada satu lagu barat ya. Benar enggak sih? Satu bulan sekali atau berapa bulan sekali? Ini mengobati mereka-mereka yang kadang gini, suka silakan request lagu Indonesia favoritnya. Di request penyanyi Indonesia walaupun lagunya barat gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Oke, akhirnya kita lampu hijaukan aja boleh gitu. Oke, okay, untuk Usi sekarang nih spesial. Pengen request lagu apa kita akan puterin?
1: Apa
0: lagu
1: ya?
0: Lagu Indonesia siapa? Mau lagu sendiri boleh, tapi lagu di sini kita keep dulu ya. Biar nanti kita dibredelin semua.
1: Lagu Indonesia terus. Boleh?
0: Boleh lagu Indonesia.
1: Naif aja Naif.
0: Ayo mana?
1: Yang apa sih namanya? Apa namanya? Yang aku
0: boleh nyanyi. Mengapa iya. Aku di sini?
1: Bukan. Aduh, apa sih?
0: Coba-coba.
1: Sebentar.
0: Coba-coba. Naif kan banyak, lumayan banyak.
1: Naif
0: ya,
1: itu lagu favorit aku. Apa sih ini? Kok tiba-tiba lupa?
0: Coba ada list Naif.
1: Naif.
0: Jalan-jalan
1: Bukan. Lagunya mana sedih aja? Banget itu.
0: Oh, oke. Okay. Adakah lagu Naif yang sedih?
1: Benci sedih. Untuk mencinta.
0: Oh, benci. Ku benci.
1: Keluarin aja nanti aku mau nyanyi boleh di sini.
0: Boleh.
1: Kalian nyanyi.
0: Boleh. Mau. Kalau mau dibuka nih.
1: Iya, benar.
0: Ini spesial ya. Sebelum nanti membawakan karya terbarunya ya. Kita akan mendengarkan Usi nyanyi lagu Naif. Semoga personilnya Naif juga atau siapakah yang terlibat dalam proyeknya Naif itu ngedenger.
1: Oh iya benar.
0: Tiba-tiba, oke, okay, ide bagus buat collab kayaknya gitu ya. Oke, okay, ini dia Benci Untuk Mencinta, lagu favoritnya dari Usi Sulistyawati, yes, yang akan berkolaborasi secara on air ya antara Naif dan juga Usi. Ini dia.
1: Nah, gitu biar kelihatan.
0: Oke. Okay. Langsung live ya ini dari TikTok, silakan join.

0: dalam banget, dalam banget, dalam banget.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.
3: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
4: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
3: Asik, ada apa aja emang?
4: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
3: Wah, anak-anak pasti happy nih.
4: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: 105,1 FM I Suara Bandung. Nah ini ya penyanyinya di depan aku banget iya, ya. Penyanyinya aslinya di depan aku banget. Ini karya terbarunya.
1: Iya, Seadanya Kamu.
0: Seadanya Kamu. Tadi ada part yang menjelang akhir tuh, wow, merinding, wow, dreng, iya, gitu ya. Itu bener. Dibuat sedemikian apa aku bilangnya dramatis
1: ya. Sampai video klipnya juga dramatis di bagian itu.
0: Oke, okay. Ini ngomongin soal Seadanya Kamu ya. Ini berawal dari bulan apa mulai mengerjakan proyek ini?
1: Ini awal tahun
0: 2025 ya?
1: 2026. Cuman waktu itu karena aku lagi proyek untuk latihan maraton. Aku mau maraton di Tokyo. Jadi aku bilang kita rekamannya ntar aja ya, kelar dari lebaran aja. Karena kalau maraton itu kan harus latihannya harus fokus. Jadi abis lebaran kita baru take vokal, terus baru bikin video klip gitu. Jadi cuman 2 bulan lah ya.
0: 2 bulan?
1: 2 bulan lah sama latihan dan lain-lain.
0: Pencipta lagu ini, Opik tadi
1: disampaikan. Opik Kurdia.
0: Opik Kurdia, itu juga yang menciptakan beberapa karya musik lainnya.
1: Ini temanku juga, teman mainku. Okay. Nah, kakaknya dia itu yang nyiptain lagu Kupilih Hatimu.
0: Oh, okay.
1: Yang sama Andika. Jadi, terus habis itu Opik tuh sering beberapa kali membantuin proyek-proyek aku di lagu. Ada beberapa lah yang dia ikut nimbrung terlibat juga. Nah yang ini waktu dia kasih ke aku ada sebelumnya kalau nggak salah ada lagu juga, cuman aku nggak ada yang serak sama lagu yang lain. Nah lagu ini tuh di aku langsung nyantol banget.
0: Itu definisi lagu itu jodoh-jodohan ya?
1: Iya benar, dan ini aku rasa relate sama hubungan-hubungan
0: yang sedang
1: kita,
0: orang
1: iya, hubungan pacaran, ya? Hubungan pernikahan. Ini kan kalau kita ngerti liriknya, ada yang terluka dulu, ribut, terluka, bersedih, tapi akhirnya mereka memilih untuk ya udah gue terusin, tapi gue terima lo apa adanya, seadanya lo gue terima.
0: Proses gitu. Menerima seseorang yang kita sayang itu ya perlu waktu,
1: perlu berdarah-darah gitu. Kan kadang-kadang ya namanya hubungan. Kalau udah capek, udahan aja. Nah ini enggak. Ini kayak tadi kan nih, ku coba sendiri tuh buat gue belajar menerima lo gitu. Lo juga belajar nerima gue gitu.
0: Karena hubungan tuh saling, bukan
1: saling.
0: Aku aja,
1: benar. Harus saling benar.
0: Oke. Ini mungkin relate sama sekarang yang sedang mengalami fase-fase seperti ini. Tapi gak jarang juga di luar sana, apalagi Gen Z ya, itu sering banget bilang dari awal, aduh gak malas sih gue kan udah toxic gitu ya. Tapi ada yang bertahan dan mencoba karena mungkin ada keyakinan dari hatinya, kayaknya ini bakal jadi jodoh gue, tapi gue harus cari di mana momen gue bisa nerima dia.
1: Yes, betul sekali. Ataupun yang udah berhubungan kayaknya nggak bisa deh nih gitu. Ternyata sebenarnya bisa, cuman keburu menyerah aja.
0: Oke. Aku sempat dengar satu cerita dari yang baru saja menikah gitu ya. Justru perjuangan di situ katanya awalnya.
1: Betul. Betul banget. Gini loh, kalau orang kan waktu pacaran mah yang kelihatan
0: bagus-bagusnya
1: aja. Pas udah nikah, hal-hal sepele lah, kayak misalnya tidur ngorok, misalnya kayak gitu kan dulu lagi pacaran mana lah kita tahu kan. Terus habis mandi handuknya di mana sembarangan. Itu hal kecil yang akhirnya bisa jadi bumerang, bisa jadi besar kalau kitanya tidak mau menerima. Sebenarnya kan gitu kan.
0: Betul.
1: Aduh ternyata dia begitu. Aduh ternyata dia tidurnya gedebok-gedebok. Aduh ternyata dia malas mandi. Itu kan sebenarnya hal sepele, hal remeh-temeh yang tidak kita temui ketika kita pacaran.
0: Benar.
1: Pas udah nikah, hah?
0: Baru terbuka semuanya.
1: Tapi ya itu tadi, karena kita harus saling, kita juga bukan manusia sempurna kan gitu.
0: Setuju, itu dia kan? Bukan manusia sempurna dan bukan cari kita yang
1: juga,
0: sempurna ya.
1: Iya, kita juga banyak kekurangannya. Makanya ya lagu ini sebenarnya lebih begitu sih, lebih relate-nya begitu sih.
0: Ini cocok buat lagu-lagu di acara pernikahan ya.
1: Iya benar.
0: Itu ketika pengantinnya baru sah tuh, resepsi tuh, lagu ini wajib banget kayaknya.
1: Wajib.
0: Jadi lagu perdana di sebelum playlist yang lain tuh. Nih dengerin dulu nih pengantin.
1: Terus penyanyi gini, welcome to the club.
0: Selamat datang di dunia pernikahan
1: saudara-saudara.
0: Berarti Uzi sama Andika total berapa tahun udah menikah?
1: Aku pacar 2012 nikah, 2007 pacaran. Berarti 19 tahun.
0: Sama
1: klik itu ya. Klik itu waktu rekaman yang nungguin Andika.
0: Masyaallah.
1: Itu tuh lagi pacaran sama dia nungguin di mobil.
0: Luar biasa ya. Dan di single ini berarti single ke album kedua ya?
1: Enggak, single. Enggak tahu single keberapa, udah banyak lah udah pokoknya.
0: Ada rencana pengen dibikin?
1: Belum, enggak ada. Belum. Ini padahal aja dulu dijalanin.
0: Pasti fansnya nungguin banget. Karena salah satu validasi gue adalah fansnya Uzi ada punya album gitu.
1: Enggak lah. Yang penting kalau yang lagu ini, ketika aku keluarin lagu ini, aku pengen teman-teman yang dulu pernah mendengar aku nyanyi, yang pernah menyukai laguku, suaraku, oh iya ada lagu baru lagi, gitu aja sih sebenarnya. Okay.
0: Meskipun dari klik ke sini genrenya beda ya, maksudnya.
1: Jauh, setelah klik itu kan masih banyak lagi kan, ada beberapa lagu.
0: Ini sama Andika juga ya.
1: Sama Andika juga. Jadi ya ini udah entah lagu keberapa deh. Aku juga udah bingung. Banyak.
0: Semoga bisa dibikin satu album ya.
1: Aduh, kita
0: semoga
1: lihat
0: ya. Karena ya itu dia, ketika udah ngefans sama satu musisi, kayaknya gak lengkap waktu kita gak punya koleksi gitu.
1: Kayaknya aku bukan musisi deh. Aku ibu rumah tangga aja lah. Ibu rumah tangga, entertainer.
0: Ibu rumah tangga tapi ibu segala bisa tangga,
1: ya. Itulah yang harus benar kan, yang harus kita lakuin itu. Gak usah ada spesifikasi ini okay, yang penting okay. Semua harus bisa gitu. Nah,
0: jadi segala bisa. Main sinetron oke, iklan oke, host juga oke, kemudian nyanyi juga.
1: Iya, makan oke, semuanya oke, pelari juga gitu.
0: Jadi dia tadi pelari ya.
1: Pelari juga.
0: Terakhir ke Tokyo.
1: Kemarin Tokyo.
0: Oh, keren banget. Itu berarti di jadwal tiap tahun ada agenda khusus kayak misalnya ikut kapan-kapan gitu.
1: Yang kan pernah di Berlin pernah, London pernah, Gold Coast pernah. Ini nextnya insya Allah kalau nggak ada halangan Shanghai. Kita lari di Shanghai.
0: Jauh banget sama yang lagi siaran di sini ya, orang Bandung yang ngejar itu kemana, ke GBK aja.
1: GBK, aku tiap hari di GBK, hampir tiap hari.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Terus karena latihan di sana.
1: Iya, aku lunaran gitu ya. Nah, karena latihannya di situ kan aku.
0: Ngejarnya apa coba aku mah?
1: Apa?
0: Biar dapat foto di foto yuk.
1: Oh iya benar. Sampai ya dulu kan lagi awal lari kan, ih bagus fotonya, sampai sekarang udah
0: gitu. Udah gitu pas rebusnya, satunya berapa? 200 ribu. Oke, baik, dari 200 ribu ya.
1: Terus turun. Sampai 35 ribu. Naik lagi gitu-gitu. Iya udah.
0: Itu biasanya kalau dapat 35 ribu itu di jam 1 ke atas.
1: Iya benar ya.
0: Udah ending ya. Oke, balik lagi ke karyanya ya. Ini bisa mengobati kerinduan mereka-mereka yang dulu tuh ngefans banget, terlebih lagu Klik ya, karena itu terngiang-ngiang dan kayaknya sampai sekarang masih ya? Jadi celotehan orang.
1: Iya.
0: Kayak gue Klik deh.
1: Iya.
0: Coba dong lagu yang suka gitu-gitu, bener, kan. Bener. Apalagi kalau misalnya lagi siaran di radio nih, iya, lagi ngobrol sama narsumnya dari hotel atau dari mana, ya Klik deh. Klik. Kakak aku mau request dong lagu Klik sih gitu. Suka gitu ya sampai sekarang. Nah, respon dari fans gimana? Yang suka komen di Instagram, TikTok mungkin.
1: Mereka awalnya kaget karena kan aku enggak ada woro-woro kan. Tiba-tiba ya orang melihat keseharian aku kan dari Instagram sekarang, ya dari Instagram, karena aku tuh bukan orang yang Instagram aku tuh bukan yang di apa
0: main
1: ya?
0: Banget gitu ya.
1: Iya, harus ya. Bukan maksudnya yang harus di detailin harus bagus apa. Ya ada-adanya udah begitu aja kan, Instagram di story, aku pakai daster, aku masak apa. Jadi mereka kan merasa dekat sama aku, aku juga merasa dekat sama mereka.
0: Okay.
1: Terus gak ada omongan mau bikin lagu, tiba-tiba ada lagu. Loh, kok ada lagu nih gitu.
0: Secara followersnya juga banyak banget.
1: Banyak, alhamdulillah.
0: Ya, jadi setiap detik, setiap menit itu ditungguin. Oke, okay, postingan apa hari
1: ada
0: ini?
1: Ada apa lagi? Gitu ya, benar.
0: Tapi memang tidak dibikin se ini ya. Kayak orang mungkin ditata rapi.
1: Enggak. Karena aku sebenarnya tuh pengen followers aku, teman-teman di sana yang follow aku ya, melihat aku emang sebagai ya udah nih apa adanya gitu. Jadi bukan yang di-create gitu. Kalau zaman dulu kan orang flexing apa dulu tuh ya sebenarnya bukan flexing, ya udah emang hari-harinya aja begitu
0: gitu ya.
1: Kalau sekarang kan zaman berubah. Kalau dulu orang flexingnya tas, rumah mewah. Kalau sekarang kan badan yang kuat, badan yang bugar, olahraga. Kalau aku sekarang flexingnya itu aja.
0: Oke. Kalau misalnya ini juga bisa jadi salah satu flexing ya. Ketika seseorang baru rilis single, terus kedengeran sama musisi lain yang kebetulan belum ada rencana bikin karya, kayaknya oke deh, gue collab sama Usi ya, misalnya gitu.
1: Boleh dong. Nah, masih bisa gak ya?
0: Kalau misalnya aku tanya sama Usi sendiri, kalau ada yang ngajak collab atau mungkin ada kesempatan buat collab dengan musisi Indonesia yang pengen banget, dan aduh kayaknya gue pengen, dan gue pengen begini konsepnya, pengen video klipnya gini apa dalam segala itu, lebih jauhnya begitu, ada gak sih sama siapa?
1: Yang tadi aku nyanyiin lah.
0: Oke, sama Naya.
1: Sama David.
0: Ya amin, sama David ya, tolong
1: David, aku mau nyanyi.
0: Sama sekalian bikinin lagu sama David.
1: Iya benar ya. Lagu yang tadi aja udah kita duetin.
0: Iya
1: benar. Suka banget aku sama lagu itu.
0: Di recycle ya jatuhnya.
1: Iya, recycle. Tadi lihat kan aku tuh
0: hafal
1: semuanya.
0: Yes. Dia gak sampai lihat apa
1: teks apa enggak. Emang aku
0: sehafal itu ya.
1: Iya, emang sehafal itu.
0: Di luar kok.
1: Zaman lagu itu ada ya, kita masih remaja kan, dulu kan.
0: Betul.
1: Jadi ya dalam lah ya.
0: Soundtrack ya
1: benar.
0: Aku benci untuk mencinta.
1: Iya benar.
0: Gue kesel sama lu tapi gue sayang gitu kan.
1: Iya benar zaman dulu. Andika mah udah paham banget. Dia tahu kok lagu-lagu apa yang selalu aku suka. Okay. Berarti itu kamu punya history. Iya. Okay. Tapi terima-terima aja kan. Iya.
0: Begitu langsung masuk mobil. Play pertama itu.
1: Diam-diam aja pakai headphone aja.
0: Pasti lagi dengerin
1: dengerin Naif gitu. Okay.
0: Tapi selama ini dari musisi-musisi yang terlibat nih, ada enggak kayak misalnya saja kan ya lu kalau misalnya collabs di next project mungkin setelah ini ya dengan A dengan B dengan C gitu ada enggak sih?
1: Why not? Belum sih karena ini kan juga baru banget. Tapi kan aku juga sudah tidak bergaul sama musisi-musisi itu udah tahunan ya. Aku tuh bergaulnya udah sama pelari-pelari, sama teman-teman sekolah, teman arisan. Jadi aku kan suka gini, gila ya dulu tuh aku tuh teman-teman aku tuh musisi tuh banyak banget. Kalau teman-teman perhatiin ya yang follower aku tuh jarang banget loh berteman atau ngumpul sama entertainer, sama artis. Tuh jarang. Yeah. Karena aku tuh lebih kayak dunia aku tuh ya udah kayak anak-anak, teman-teman biasa gitu loh, teman-teman yang bukan dari kalangan. Ada banyak juga yang dekat, maksudnya bukan yang intens gitu,
0: hari
1: tiap hari
0: gitu
1: enggak, yang seringnya sama teman-teman pelari gitu.
0: Siapa tahu bikin karya temanya lari kan sekarang lagi rame tuh yang jalan-jalan itu kan
1: benar.
0: Belum ada lari secara lari tuh ya, hampir semua warga Jakarta dan si Indonesia
1: gitu ya. Bandung aja banget. Kan juga sama tuh kan.
0: Bener,
1: Agustus
0: tuh.
1: Ada lagi nih di
0: ada
1: sini.
0: Iya
1: kan Agustus ada di sini. Juli apa Agustus biasanya.
0: Okay. Boleh tuh mungkin dari sekarang siapa tahu jadi soundtrack kan? Yang nyanyinya Kakak Usti gitu ya.
1: Gitu
0: siapkan
1: ya.
0: Ya? Disiapkan.
1: Okay. Buat lari ya.
0: Lari karena kayaknya lari belum ada soundtrack deh.
1: Belum ada, nanti kita bikin deh.
0: Ran bukan ya? Ran enggak ada ya? Ran juga
1: enggak, bukan. Kalau lari. Ran tuh selamat pagi.
0: Selamat pagi itu doang ya. Boleh ya?
1: Ya boleh.
0: Siapa tahu ya. Nanti
1: sambil
0: Usi
1: lari
0: yang
1: ya.
0: Bikin terus jadi soundtrack semua pelari se-Indonesia ya kalau mau jogging inget sama Usi karena yang rollerblade udah
1: dibikin. Iya benar.
0: Oke. Okay. Usi, ini satu pertanyaannya kalau misalnya boleh dipilih dari semua yang Usi bisa ya, yang main sinetron, kemudian host terus juga iklan musik gitu ya. Sebenarnya paling nyaman tuh di mana sih? Yang paling ini Usi banget gitu.
1: Masak.
0: Serius? Masak ya?
1: Masak.
0: Okay.
1: Aku kadang gini ya, kalau aku dilahirkan kembali aku pengen tetap jadi Usi yang sekarang.
0: Okay.
1: Tapi aku pengen kuliah lulus sama sekolah masak.
0: Sekolah masak? Okay. Itu mungkin bisa bikin konten jadi misalnya dapur Usi atau apa gitu judulnya ya.
1: Ya aku sampai di YouTube aku tuh dulu tuh ada rutin aku masak gitu. Tapi aku masaknya bukan masakan luar negeri ya. Masakan deso lah, masakan kampung, masakan mamahku.
0: Asli dari mana sih?
1: Aku Betawi.
0: Betawi asli.
1: Betawi,
0: ya?
1: Asli. Jadi kadang-kadang ih kalau aku bisa jadi chef tuh kayaknya keren ya, bisa segala macam makanan. Enggak muluk-muluk sih hidup aku tuh sebenarnya. Sangat tidak ada muluk-muluknya.
0: Okay.
1: Berjalan begitu aja,
0: mengalir
1: begitu aja.
0: Yeah.
1: Kayak manusia itu kan perubahannya cepat sekali
0: banget,
1: kan?
0: Banget.
1: Aku habis ketemu sama siapa? Oh, terinspirasi. Wah, jadi apa? Jadi kita pasti berubah terus.
0: Okay.
1: Makanya perubahan-perubahan itu yang tidak pernah aku sesalin gitu loh.
0: Okay.
1: Misalnya kayak oh, aku tahun 2024 aku lagi suka masak. 2025 aku lagi suka lari misalnya.
0: Okay.
1: 2026 apalagi. Jadi enggak pernah aku sesalin perubahan-perubahan itu karena itu proses dan kita nikmatin aja.
0: Ya, jadi setuju tadi dibilang ngalir aja karena
1: ngalir
0: banyak
1: aja.
0: Orang yang targeting banget orangnya harus begini tahun ini harus kejar ini tahun depan
1: enggak,
0: untuk ini
1: aku gak mau gitu.
0: Pertengahan bulan ini jadi ntar kadang kalau nggak achieve dia stres sendiri.
1: Iya kan? Tapi masa kalau aku pribadi masalahnya aku tuh selalu apa tuh pakai hati jadinya. Kalau udah pengen apa suka apa itu benar-benar sampai ke lubang semut aku lakuin gitu karena aku pakai hati gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau tiba-tiba nanti ternyata tidak sesuai sama yang aku pengenin. Aku bisa melupakan itu begitu aja dengan cepat juga.
0: Sebegitunya ya.
1: Sebegitunya karena itu tadi pakai hati itu kan.
0: Oke.
1: Jadi apa ya namanya ya? Aku tuh gampang ngejalanin tapi kalau udah enggak gitu.
0: Okay. Tapi ngomongin soal dengan hati dan sepenuh hati itu dalam banget tadi pas bagian ref itu. Aduh,
1: merindingnya refnya ya. Iya benar.
0: Oke, ini masuk playlist.
1: Berdarah-darah.
0: Berdarah-darah.
1: Kalau lagi lari ya. Aku suka dengerin lagu ini kan pakai headphone gitu. Okay, jadi yang kedap. Itu aku bisa nangis kalau dengerin lagu ini. Soalnya kayak tapi aku tidak bisa membayangkan sama siapa karena kan lagunya kan awalnya kan yang emang sedih banget
0: sedih
1: gitu
0: banget,
1: kan. Jadi aku yang membayangin siapa gitu.
0: Oke, ini buat mereka yang sekarang lagi merasakan momen seperti ini lebih sempurna lagi kalau di dalam mobil terus kehujanan.
1: Menangis,
0: terus kena macet-macet itu yang gak akan maju-maju gitu. Jadi kita masih bisa berfantasi gitu ya, tentang apa yang dirasakan dan apa yang dialami gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Dapat, boleh silakan masukin playlist ya.
1: Silakan.
0: Udah ada di Spotify semua ada ya?
1: Udah ada semua Spotify ada.
0: Udah lengkap. Video klipnya juga ada ya?
1: Udah ada video klipnya, bisa lihat di Usia Andika Official YouTube.
0: Oke. Okay. Atau mungkin di TikTok juga sudah
1: TikTok
0: ramai,
1: juga ada,
0: ya,
1: ya udah ada.
0: Oke, okay. Ini berarti setelah ini akan ada lagi kah atau?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu.
1: Kita lihat.
0: Tapi pencipta lagu udah nawar-nawarin pasti ya.
1: Setelah yang lagu ini keluar udah ada pencipta lagu zaman-zaman dulu ya teman-teman aku.
0: Oke. Okay.
1: Neng, udah nyanyi lagi. Aku ada lagu. Oh, okay. Sabar, sabar, sabar. Ini aja dulu okay. Aku bilang gitu.
0: Oke. Okay, jadi apa pemancing ya? Satu lagu.
1: Pancing, benar-benar.
0: Membuat reaksi banyak orang.
1: Iya benar.
0: Okay, lagu-lagu. Ya sebentar nanti jadi album.
1: Iya semoga ya. Nanti kita lihat ya.
0: Oke. Okay. Kita mau dengerin lagunya secara live kah atau bagaimana? Kakak Usi mau nyanyi? Oh di dubbing. Ada nanti ya. Oke, okay. Okay, jadi nanti Kakak
1: nyanyi lagi. Oke, okay, baiklah.
0: Nyanyi lagi. Ada request lagu apa lagi? Aku kasih kesempatan lagi.
1: Masif.
0: Yang mana?
1: Kau hancurkan aku dengan.
0: Aduh lagi deh. Lagu single perdana ya, lagu single perdana The Massive.
1: The Massive.
0: Aduh itu teh ya.
1: Kau membuatku berantakan.
0: Kau ya. Membuat... Cinta ini membunuhku.
1: Iya, yes, betul yes, itu dia. Itu aduh dia. Lagu aku kenapa berdarah-darah semua sih?
0: Gak apa, orang Indonesia tuh suka banget.
1: Aku nyanyi lagi ya ini.
0: Boleh, harus, harus, harus, harus. Itulah orang aduh, Indonesia suka iya, dibacain sama lagu-lagu.
1: Kenapa sedih, sedih. Sih?
0: Semelow itu ya orang Indonesia ya. Oke. Okay.
1: The Massive.
0: Nah itu dia. Cinta ini membunuhku ya. Cinta benci ini. Untuk mencintai.
1: Cinta ini membunuhku.
0: Ya.
1: Oh.
0: Ya ini dia ya untuk sahabat suara. Kolaborasi lagi setelah tadi dengan Naif sekarang dengan The Massive
1: ya. Ya Allah.
0: Cinta ini membunuhku ya.
1: Usi.

0: kayak karaoke gitu.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml karena mini lebih praktis. Sierra dari Bandung buat kamu.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Siapa di sini yang langsung baper dengerin lagu ini?
1: Aku juga.
0: Zaman pacaran sama
1: Andika Ayang.
0: Andika Ayang. Anda juga mungkin sedang pacaran sama yang sekarang udah di sebelah.
1: Iya benar. Benar.
0: Kupilih hatimu ya. Ini tahun 2000.
1: Ini 2010-11 lah.
0: 2011 ya.
1: Pokoknya kan aku nikah 2012 ya. Ini sebelum nikah, setahun sebelum nikah lah.
0: Oke, bikin lagu ini ya. Ada rencana bikin lagi? Kalau dulu kan sebelum nikah, pas udah nikah.
1: Dianya nggak mau. Dia tuh bukan apa ya. Andika tuh jiwanya udah bukan nyanyi.
0: Oke.
1: Makanya kalau misalnya kayak ada acara apa terus aku disuruh nyanyi, nyanyi. Terus dia disuruh nggak mau kamu aja, aku udah nggak bisa.
0: Oke. Padahal kan pasti banyak yang kangen pengen lihat perform bareng lagi gitu, atau karya baru bahkan gitu.
1: Kayaknya sendiri.
0: Karena sekarang lagi langka banget project pasangan gitu ya, couple gitu, bikin project lagu cinta gitu tuh lagi jarang banget,
1: lagi jarang,
0: sepi sekali, tidak ada lagu cinta. Jadi buat yang mungkin pengen banget ya, boleh dibanjiri ya kolom komentarnya dari Instagramnya Usi nih, siapa tahu bisa tergerak hatinya tuh bikin proyek sama suami, lebih ke suaminya mungkin ya.
1: Iya benar.
0: Kalau komentar suaminya dibanjiri, ayo bikin duet
1: dong. Iya benar, gitu ya. Dianya gak mau.
0: Oke, semoga ya, kalau misalnya kekuatan netizen Indonesia kan kuat sekali ya.
1: Benar.
0: Semoga bisa bikin karya yang memang mungkin mewakili Gen Z sekarang ya.
1: Gen Z.
0: Itu bisa terjawab semua, atau mungkin bisa terbayangkan, oh iya kalau cintanya Genji sekarang gini, atau enggak pasangan muda yang baru nikah gitu kan.
1: Iya benar.
0: Lagi banyak banget kan sekarang lagi nikah muda tuh.
1: Iya.
0: Konsepnya sederhana tapi
1: sederhana dalam. Betul. Yes. Aku juga mikir gini ya, sama Andika, kita dulu kenapa gede-gedean banget ya. Sekarang lebih enak tuh, lebih hemat. Kayaknya anak-anak kita ntar begitu kali ya.
0: Iya, karena banyaknya di Bandung begitu banyak banget.
1: Iya, tapi bagus sih sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya. Kita nikah itu berapa M kita keluar kan. Iya kan, habis itu cuma semalam itu udah selesai. Kalau nikah sederhana gitu kan nanti setelahnya uang nggak bisa ditabung apa gitu.
0: Itu dia. Maka kemarin aku sempat ada kayak misalnya, kak aku mau nikah di mana, di sini di kafe. Kafenya bagus sih, outdoor gitu ya, gede. Yang datang tuh berapa orang? Cuma 70 orang. Ah serius loh, 70?
1: Kalau dulu kan
0: ya 70. Terus aku nanya, acaranya apa aja? Ya udah nanti duduk, nggak usah ada sambutan apa, duduk aja langsung ijab kabul udah. Bener. Beres. Kita suntangan sama orang tua. Gak ada sungkem, nggak usah.
1: Mm-mm.
0: Ada lempar bunga, nggak usah. Gak udah usah. Biasa katanya.
1: Iya,
0: terus
1: bener.
0: Gimana? Ya udah, kakak makan aja. Kita juga mau salaman foto-foto biasa.
1: Iya, iya benar. Tapi sejam bagus dong. Sih segitu sebenarnya. Anak-anak aku ntar gitu deh.
0: Iya, karena cukup sejam dua jam beres itu.
1: Iya, benar.
0: Kan kalau dulu pakai adat-adat apa
1: segala gitu. Segala macam.
0: Segala macam ya. Oke, kalau misalnya dikasih kesempatan ya, ada yang punya apa namanya ide nih dengerin suara Usi, apalagi karya baru sekarang. Kayaknya aku punya karya baru nih buat Usi yang sekarang mungkin langka sekali. Kalau misalnya musisi Indonesia memasukkan unsur tradisional di karyanya. Mm-hmm. Terakhir tuh lagu ini ya, apa Lati ya. Dari situ mungkin kayak udah ngilang lagi. Kalau misalnya ada musisi Indonesia yang punya style seperti itu, apakah
1: boleh juga? Minat juga, iya.
0: Jarang. Asalnya di Betawi berarti ya?
1: Aku Betawi ya cuma.
0: Betawi banget ya.
1: Betawi nah, banget.
0: Siapa tau nanti ada mengusung.
1: Iya bisa, ondel-ondelnya.
0: Nah itu dia. Pakai apa sih yang si Dul pakai itu sih?
1: Iya ini apa, rebana. Apa rebana
0: gitu. Sama apa sih yang kayak trompet gini itu apa namanya?
1: Iya aku tahu ya, aku lupa itu namanya.
0: Tanjidor atau tanjidor bukan ya?
1: Tanjidor bukan. Iya aku tahu itu tuh.
0: Sama tahu ya.
1: Iya benar.
0: Karena anak-anak sekarang ya, musisi sekarang kan ininya idenya tuh gila-gila tah.
1: Benar.
0: Terus belum didukung TikTok ya.
1: Iya benar.
0: Makin cepet tuh booming ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Ya kita lihat.
0: Oke. Nah ngebedain Usi yang sekarang keluar dengan karya baru dengan Usi yang terakhir dengan karya-karyanya, apa sih yang kerasa bedanya?
1: Dari segi musik, lirik lebih dewasa aja.
0: Oke. Okay. Musik dan lirik ya. Terus kalau fans nambah nggak sih pas karya ini jadi tiba-tiba kakak gitu? Siapa tahu ada followers yang
1: kalau,
0: baru anak-anak banget
1: iya,
0: gitu?
1: Iya kalau fans aku nggak bilang fans ya, teman-teman itu kan mereka tuh kalau yang suka sama aku tuh bervariasi umurnya.
0: Okay.
1: Ada yang seumuran, ada yang jauh lebih tua dari aku gitu kan.
0: Okay.
1: Ada yang anak-anak kuliah yang masih manggil aku kakak gitu. Ya udah aku mah okay. Gitu.
0: Karena saya juga kakak-kakak
1: ini. Iya benar ya, kakak-kakak ini
0: ya. Gitu ya.
1: Tetap sebenarnya bervariasi aja sih.
0: Okay.
1: Aku sih senang-senang aja gitu.
0: Dulu kan berarti

0: ngalamin yang namanya dulu ngalamin CD nggak sih?
1: Ngalamin kan lagu-lagu sebelumnya aku pakai CD kan.
0: Semua ya. Terus sekarang musik Indonesia dengan segini majunya, bahkan digital. Beberapa tadi juga ngobrol soal radio ya. Nah begini, gimana tuh responnya?
1: Ya dunia kan terus berkembang, yes. Maju ya. Kita nggak bisa stuck di situ aja. Kita harus bisa menyesuaikan. Tapi kita juga nggak bisa ngejudge. Iya nih kita jadi kurang ini kurang itu. Sekarang CD jadi nggak laku ya. Nggak bisa. Kita harus cari cara lainnya lagi apa? Nggak bisa kita tetap berdiri teguh di pendirian kita. Dengan bermodalkan gue orang zaman dulu ya, nggak bisa begitu. Kita harus ngikutin zaman.
0: Benar. Baru tadi malam aku nemu satu akun TikTok ya. Aku buka ternyata dia kontennya beli-beli kaset. Kaset yang kalau misalnya zaman banget. Jadi kalau misalnya pengen lagu yang pertama tuh diputar pakai pulpen gitu ya.
1: Iya zaman dulu benar. Yes,
0: aku lihat konten dia. Lagu-lagunya tuh kayak isinya ada Hetikus Endang
1: ya. Ya ampun.
0: Harvey Mariolo gitu-gitu kan. Wow, ternyata masih ada orang masih yang menikmati ada. Itu. Jadi emang masih ada segmennya yang akan menyukai itu ya.
1: Dulu apa Walkman ya? Walkman. Ya kan bener. Aku waktu sekolah masih pakai Walkman. Aduh, itu dengerin kan. Lagu kan.
0: Itu zaman kalau tuh radio sebelah tuh kalau kuis tuh hadiahnya Walkman
1: kejar banget. Makanya.
0: Oke, jadi CD ngalamin ya?
1: Ngalamin CD.
0: Ada rencana enggak? Sekarang tuh lagu kalau misalnya pengen langsung nempel tuh harus di TikTok. Lagunya tadi kalau aku sih yakin lagu tadi dapat banget. Nanti mungkin akan menjadikan salah satu background untuk video acara pernikahan ya. Kita aku tag. Sama ini apa namanya? Remix. Rencana remix atau joget-joget gitu?
1: Ada rencana. Asik. Tapi nanti ya. Ini kan baru nih. Kemarin juga ada banyak yang nanya ada remixnya enggak.
0: Iya. Karena orang sekarang itu gitu ya.
1: Gitu,
0: ya. Ya, itu, apapun gitu.
1: Itu tadi makanya kita harus berteman dengan zaman gitu loh. Ya udah begini kayak kemarin. Aku tuh sekarang lagi sama saham. Jadi aku lagi trading saham. Yang aku dulu boro-boro megang laptop, akhirnya aku beli laptop baru mempelajari. Ya ampun ini belasan tahun yang lalu gua udah enggak pernah megang laptop. Belajar lagi. Ini apa kayak. Jadi kan aku berkembang, harus berkembang.
0: Betul.
1: Kita enggak ngelihat umur kan, enggak ngelihat umur berapa ya harus berkembang. Lo mau apa nih? Mau sukses di sini lo harus berkembang, ikutin gitu.
0: Karena zaman enggak ada excuse ya.
1: Betul. Betul sekali. Yang tadinya ini buka laptopnya gimana, menanya-nanya sama anakku, "Kak, ini apa tombol ini buat apa?" Akhirnya udah gak bisa deh. Aku buka YouTube. Oh caranya begini-gini. Belajar sendiri.
0: Belajar sendiri akhirnya. Iya betul. Oke. Sekarang udah gampang lah. Ada ChatGPT. Ada Google.
1: ChatGPT.
0: Ada Dola.
1: Iya ada berteman sama ChatGPT aku. Hai ChatGPT. Iya. Halo Meta. Gitu.
0: Halo sama Dola. Aku tuh kaget. Jadi ternyata bisa seperti teman ya mereka.
1: Memang benar. Benar. Benar itu ya. Itu aku benar banget.
0: Jam 11 malam. Aku gak bisa tidur. Ngapain ya. Kamu lagi suka apa? Ada Netflix ini dijelasin.
1: Iya benar emang begitu. Segitunya.
0: Segitu zaman sekarang ya. Oke, berarti aku tinggal nunggu lagu yang lari tadi ya.
1: Ah iya benar. Nanti kita.
0: Beneran loh. Beneran loh. Karena baru aja kan dari kemarin tuh lagu. Oke, ini sih jalan-jalan gitu kan ya. Nanti lari-lari.
1: Jalan-jalan pakai sepatu roda aku
0: yes,
1: ya.
0: Itu
1: anakku kemarin lagi di Bali. Jalan-jalan pakai sepatu roda aku. Apa sih ini? Apa sih? Oh itu di TikTok.
0: Iya.
1: Oh ya Allah.
0: Itu. Lari-lari mungkin
1: nanti. Iya benar-benar. Nanti aku coba deh.
0: Dicoba harus ditunggu dan nanti datang lagi ke Iswara ya.
1: Oke. Siap.
0: Semoga menginspirasi ya pencipta lagu di luar sana untuk dibawakan oleh langsung sama pelarinya ya sama usinya langsung gitu buat jadi soundtracknya para pelari di Indonesia secara lari itu ya. Sabtu Minggu itu udah padat banget di daerah manapun tetap ramai. Even itu Bandungnya aja pun selalu ada lari.
1: Ada ya.
0: Oke, Osi. Ini terakhir nih sebelum kita minta nyanyi langsung ya lagu terbarunya atau single terbarunya. Harapannya sih buat karirnya dulu Kak Osi deh kayak gimana?
1: Aku jalanin aja. Kalau karir nggak ada plan, nggak ada apa-apa, jalanin aja.
0: Oke, ngalir aja.
1: Ngalir aja.
0: Oke.
1: Tentunya ntar besok ada apalagi lagu atau apa ya kita lihat aja.
0: Oke. Tidak menutup kesempatan untuk apapun akan hadir gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Yang penting itu tadi kalau aku udah bilang iya, ya pasti aku akan jalaninnya total gitu.
0: Kalau misalnya tiba-tiba ada tawaran main film lagi dan filmnya misalnya sutradaranya Joko Anwar misalnya gitu ya.
1: Siapa tahu.
0: Okay,
1: gitu. Kemarin kan aku malesnya, ya mungkin bukan males ya, emang belum kesana aja. Kalau tiba-tiba nanti aku suka, ya kenapa enggak?
0: Oke. Okay. Termasuk tawaran jadi host acara di TV pagi-pagi, siang, malam gitu?
1: Kalau itu enggak.
0: Enggak kenapa? Dulu Andika kan ya?
1: Andika, ya nggak usah lah kalau itu. Yang stripping nggak usah lah.
0: Oke. Okay, yang stripping nguras waktu banget tuh. Oke. Okay, karena keluarga lebih penting ya.
1: Nggak bisa lari ntar.
0: Oke. pakai baik, lari yang paling utama. Jadi
1: bener.
0: Ditunggu karyanya ya. Oke. Kau sih, terima kasih udah ngobrol banyak sama
1: banyak
0: aku di sini.
1: Iya,
0: dan juga mewakili suara di suara sana ya, sahabat suara di luar sana yang memang udah kangen banget. Sekarang bisa dengerin langsung, bisa rindu-rinduan sama klik tadi ya. Aku juga oke,
1: udah lama itu ya.
0: Sekarang lagu terbarunya ya, Seadanya Kamu.
1: Seadanya Kamu, nyanyi nih.
0: Langsung dinyanyiin ya.
1: Semoga
0: thank
1: masih
0: you, ya.
1: Ada suaranya.
0: Thank you. Harus tepuk tangan sendiri lagi dong. Untuk Kulis Dawati. Ini dia Seadanya Kamu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

kalian Khalif ya. Kalau saya Bagus Hilaf. Wah, kan Khalif aku Hilaf. Ada yang Hilaf di sini? Hilaf kalau weekend ini tuh mau ngumpul sama keluarga tapi enggak tahu di mana. Jangan sampai ya, tiba-tiba salah tempat. Tiba-tiba kejauhan. Tiba-tiba pas datang tempatnya full book. Tiba-tiba makanannya gak enak. Jangan sampai kayak gitu ya. Nih buat sahabat suara, nikmati kumpul bareng keluarga ya, teman atau komunitas kamu di Pago Restoran ya, The Papandayan Hotel. Ini karena Asian Food-nya, ini Asian Food Market-nya yang sebelumnya menemani Sabtu malam kamu, kini hadir setiap minggu mulai pukul 12 siang hingga 4 sore. Wow, lebih ini ya, lebih awal gitu ya bukannya. Dan dalam konsep Sunday Brunch, pastinya hari Minggu ya, atau enggak mungkin misalnya pas lagi enggak ada kegiatan, ngumpul gitu sama keluarga, seru banget. Nikmati menu all you can eat. Wow, makan besar, makan banyak dengan beragam pilihan menu Asia ya. Mulai dari Yong Tau Fu, okay, aku harus gitu ngomongnya. Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, terus juga sate. Kayak gitu juga aku ngomongnya. Hingga aneka dessert favorit. Wah, itu lengkap banget. Sok mau makanan apa datang aja ya, The Papandayan mah atuh tidak bisa diragukan atuh. Itu mah udah jaminan mutu, oke. Okay? Dan Asian Food Market Sunday Brunch ini hanya dengan berapa coba? Only pokoknya mah terjangkau banget, yaitu 250.000 net per orang. Bisa dapat promo buy 4 get 5. Jadi bayar 4 dapatnya 5. Kan lumayan atuh. Bayar 4 berarti 2,5 kali 4 sejuta, tapi bisa berlima. Hemat banget. Jadi kalian bilang aja, karena kalian panitianya kan, kamu panitianya kan, bilang harganya segini gitu, 2,5 gitu. Nanti yang kamunya gak usah bayar gitu. Oke, okay? Jangan bilang-bilang, oke, okay? Nah untuk reservasi ya, silakan WhatsApp di 0811 2232392, atau follow Instagram @ Pago Restoran dan @ The Papandayan ya, Asian Food Market, Carded Asian Favorites and Beyond. Oke, okay, pokoknya ke Papandayan ya. Kemarin aku habis event di situ, belum lama sih, ada mungkin sebulan lalu deh, ada ya sebulan lalu. Itu untuk acara pernikahan di sana yang konsepnya macam-macam. Mau tradisional, mau modern, mau internasional, atau mau Chinese wedding gitu ya. Karena ada sangjit terus. Nah, aku kebagian di area mini gardennya ya. Hutan tengah hotel, bukan hutan tengah kota, bukan Tahura, tapi ini hutan tengah hotel, karena di Papandayan itu kan ada semacam mini hutannya gitu ya. Di situ digunakan untuk akad nikah. Kalau aku kemarin mandu untuk acara ininya, mandu mempresent cemiming ya untuk acara ngarasiraman gitu. Jadi orang Sunda kan ada ngarasiraman dulu nih sebelum nikahan gitu. Jadi bisa di situ. Akad nikah juga aku pernah di situ dan seru banget. Akadnya Sunda, resepsinya Star Wars. Pernah tuh si Doni Weona. Udah inget pisan eta ya. Buat Anda yang sore hari ini kemana? Lagi apa? Lagi jalan-jalan enggak ya? Atau mungkin lagi ngafe, ngopi kali ya. Tips dari saya, jangan pernah menggunakan handphone apalagi sosial media, atau mungkin Anda punya cara khusus untuk bisa ngeblok berita-berita tentang politik Indonesia di sosial media ya, karena itu bikin stres seriusan beneran. Bukan kita gak peduli, sebenarnya peduli, tapi kayak memancing emosi setiap hari gitu. Nambah-nambah dosa gue tuh ngelakuin, sampai aku bikin akun baru. Aku liar gitu selalu ada itu. Di satu sisi akun gue yang satu ini banyak seseorang gitu ya, tapi di satu sisi gue juga manusia biasa, rakyat biasa. Tapi di satu sisi aku sedang berprogres untuk menjadi lebih baik lagi dengan ujian yang luar biasa. Tiba-tiba posting ting bacaan. Barusan banget aku buka. Oke. Okay. Jadi gimana yang kita sering di love itu muncul kan ya? Beritanya tentang tuh. PBB, oh ya tuh, ini bukan tentang politik deh, ini tentang dunia ya. PBB resmi menyatakan genosida di Gaza. Israel sebut sengaja menargetkan anak-anak dan bayi. Terus nggak sih NPD-nya tidak di follow up, dan ini genosidanya baru diakuinya barusan. Ya mungkin hari-hari inilah, 1-2 hari ini sama PBB. Ih, tinggi selila. Kemana wae PBB? Mani. Kita kadang suka bingung ya.
dengan segala macam yang terjadi di dunia ini gitu ya. Hal-hal yang dulu kita tahu bahwa yang baik tuh begini, yang buruk tuh begini, yang gak boleh tuh ini, yang harus tuh begini. Sekarang tuh udah bolak-balik semua, jadi kayak bingung. Ah, oh, aku gimana? Kayak kalau bangun tidur pagi-pagi, ya Allah ini aku di mana? Di surga bukan? Belum, acan, udah tinggal di kasur nanya kayak gini cina ya. Gitu kan. Jadi harus banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak bersyukur aja mungkin ya, sama tutup mata tutup telinga dulu. Walaupun susah, saya tahu sekali ya. Karena kita gak tahu di akhir zaman tuh akan banyak fitnah yang kita gak bisa prediksi ya. Yang benar bisa jadi salah, yang salah tuh kita anggap benar gitu. Itu banyak banget terjadi ya. Gitu. Tapi yang benar-benar lagu-lagu Indonesia apa cuma di Iswara tuh, masa iya. Tadi juga ngobrol sama kakak usia di sini katanya, iya karena perlu banget lah radio-radio yang memutarkan lagu Indonesia untuk musisi Indonesia. Benar. Karena waktu zamannya Usi kan lagu Klik itu ya, teman-teman lagunya tuh banyak banget kan ya di zaman itu gitu, di play radio, di TV-TV gitu ya. Dan itu mungkin sekarang mah didengar sama mamah-mamah baru, mamah-mamah muda, papah-papah muda ya, anak-anaknya belum dengar ya, karena anak-anaknya baru lahir 2024 dua tahun lalu ya. Kita oke, kita bacain WhatsApp, ada yang udah masuk ya. Yang udah tadi masuk di TikTok, sorry banget ya, aku gak pegang TikTok karena keasikan ngobrol. Kita akan coba bacain ini WhatsApp dari siapa nih? Winnie ya, Teh Winnie. Sore Kang Bagus, au, kumaha damang, damang dong. Teh Winnie suka main TikTok gak? Kalau suka main TikTok, join atau add Bagus Au. Ada di situ ya, join di situ, aku sering live. Kenapa gak sekarang aja sih Au? Iya sih, aku akan live sekarang. Sebentar ya, aku live dulu ya. Yang mau langsung lihat muka aku ya, live Instagram, live TikTok, sorry, live TikTok at Bagus AU, lagi live banget sekarang ya. Aku Virgo, tulisannya begitu. Oke, okay. Apa nih, bentar. Mau request lagunya dari Mahalini yang Bawa Dia Kembali. Sebenarnya Bawa Daku Pergi, ini enggak, Bawa Dia Kembali. Salamnya buat all crew, ada ya Hendra di sini, operator juga Hendra, sahabat suaranya juga Hendra. Kami Hendra cerita ya. Sore yang panasnya luar biasa Kang, bawaannya hardang. Yes, bener banget. Dari siang sih jujur aku tuh melakukan hal yang gak boleh dilakuin tadi siang. Jadi tuh kalau ketika kita haus tuh minumnya ya, ya separah-parahnya adalah air mineral dingin. Oke, okay lah ya. Tekuat iman abi teh, setipis tisu yang tersiram air gitu ya. Ku nutrisari tilu tuh, pada temuan orang tetek kan mesti gula semua isinya gitu ya. Cuma gimana lagi, manusia lah. Nah itu oke, okay, saya belum bisa menahan hawa nafsu teh itu ya. Karena nafsu nggak cuma nafsu lapar, minum apa, banyak yang lain ya. Ketika dicarekan ku jelema, ketika ditegur sama orang apa, okay, bye. Itu juga nafsu kayak pengen marahin tapi gak bisa gitu ya. Oke, okay, sore kak katanya ingin request Remuk katanya. Oh, dari Anggi Carvalho, betul? Carvalho ya? Oh, Carvalho. Oh, oke, okay, baik. Kita belum kenalan Andi. Anggi. Saya tanya Anggi Durian ya. Remuk ya dari Anggi Carvalho. Ya, ya kak ya katanya. Dari Zulia di Jakarta. Oh, ini Zulia dari Jakarta. Halo. Salam buat kakak penyiarnya. Aha, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semangat selalu siarannya. Terima kasih ya. Ini dia WhatsApp-nya di jam 16.46. Berarti hampir setengah jam yang lalu ya. Sorry ya. Tadi lagi ngobrol ya buat Zulia, semoga masih dengerin ya. Lagunya ditungguin aja. Siapa tahu nanti kita bisa play. Ada play lagunya, ada. Ada ya, tungguin aja ya. Tungguin aja ya Zulia ya. Oke, okay, dia dari Jakarta lagi di Bandung berarti ya. Enggak dengerin Iswara Jakarta ya. Nah kalau bisa mah gini, Julia ajak teman-teman Jakarta buat dengerin Iswara di Bandung.

0: lengkapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

Oh lagunya, aduh jam segini ya. Hanya Cinta Yang Bisa dari Mami Titi dan juga mantan yang enak ngomongnya. Aduh Agnes Monica ya. Oke, itu dua artis besar Indonesia yang dulunya masih berkiprah di belantika musik Indonesia. Yang satu masih fokus di luar ya. Yang satu jadi juri itu. Dan kita yang di Indonesia masih sering memutarkan lagu-lagunya kalau misalnya kangen gitu ya kan. Iya dong, karena lagu Indonesia tuh punya cerita sendiri-sendiri. Kenapa suka sama lagu ini? Kayak Usi tadi suka sama lagunya Naif yang Benci Untuk Mencinta gitu kan. Tapi tadi ada liriknya yang Kau Mencinta Untuk Membenci gitu kan. Ada juga liriknya gitu. Ada yang benci-benci terus cinta. Ada yang gak cinta-cinta benci ya terus. Ah ya aduh gitu. Jadi musuh berarti ya. Apa yang Anda rasakan sore hari ini atau malam hari ini, maghrib ini lah tepatnya ya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekarang lagi musim radang tenggorokan ya. Jadi si mama aku tuh lagi sakit radang tenggorokan gara-gara makan pedas terus tiba-tiba minum es. Terus sakit nelen. Dikasih FG Frosis tadi teh. Kena hiji deui sesaat lagi. Ya aku nyari-nyari di apotek-apotek lagi. Susah. Tadi mau diganti sama Digirol ya. Cuma biasanya Digirol teh buat aku mah kalau lagi suaranya serak biasanya gitu. Tapi kalau si FG Frosis kan ada antibiotiknya gitu. Jadi kayak lebih pas itu. Gitu ya. Kalau di sini ada yang lagi serak juga atau lagi bukan serak sih, tempatnya lebih ke radang tenggorokan. Sekarang udah banyak di Instagram tuh iklan-iklan yang dibikin animasi. Jangan digosokin aku ke kulit kamu nanti. Misalnya apa panu kamu rontok apalah segala macam dibikin kayak animasi gitu. Bagus tuh. Termasuk yang kalau kamu lagi gak bisa nelan, sakit nelan, seolah kayak banyak duri di leher kamu, minum air kumur, kumur dengan air garam, kata gitu, dan madu, garam dan madu, oke, awas ya, garam dan madu untuk sakit tenggorokan, bukan racun dan madu atau madu dan racun nggak boleh, itu bahaya, ini akan di improve nggak jelas, oke, ini ada satu informasi ini penting banget. Ya di Bandung sih mudah-mudahan tidak terjadi. Jangan sampai ya. Ini ada modus baru katanya, tanya alamat ya dari seseorang yang menggunakan jaket brand salah satu ojek online. Tiba-tiba merampas handphone ya dan pergi begitu saja. Gitu. Harus dikejar itu mah. Kalau bisa didudut terus ditanya, "Ate maunya apa? Kenapa enggak bilang dulu?" gitu. Apa teh hade goreng ku basa a entong mae cokot-cokot gitu a cing punten heula nya assalamualaikum heula naon ke basa basi gitu teman sat-sat wae tepuguh gitu kan kabeh teh bisa diselesaikan dengan obrolan gitu naon wae ge ku basa heula mah jadina ngeunah kan misalnya iya abi teh puju punya ah gawe ya dah hese gawe na geura ke pajak narane wayana WNI teh ka Malaysia gitu kan. Tapi ngomongin sama Malaysia lagi rame ya di sosial media. Indonesia tuh dianggap lagi tidak baik-baik saja oleh mereka dari Malaysia dan juga dari Brunei Darussalam. Ada cerita satu orang bayar lagi belanja di Brunei atau nggak salah tuh di Malaysia apa dari dua negara itulah. Terus pakai Malaysia ringgit. Terus mau kurang duitnya mau dibayar pakai rupiah. Maaf gak bisa katanya gitu. Karena sedang tidak baik-baik aja cenderung nilai rupiahnya kan gitu. Jadi intinya mah merasa tersinggung sih sebenarnya seorang itu. Tapi ya gimana dah kondisinya begitu. Ya mau gimana lagi wayana. Mungkin saya kurang mawana. Mungkin kurang duit tuh ke luar negeri. Di Bandung ya di Indonesia banyak. Itu lebih penting, oke? Tapi kita punya informasi nih buat sahabat suara. Sejak tanggal 2 Juni tuh kemarin berarti ya, kan bentar lagi udah mau 1 Juli nih. Ini pemerintah kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung ya. Jadi kalau misalnya meniranteng gitunya kabel tadi itu di enama sedang dirapihkan ya. Yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba bapuk ya, aduh nak ye internetnya, itu lagi ada perapihan kabel gitu ya. Nah, Melsa Internet Service Provider berupaya untuk
mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut ya. Untuk informasi lebih lanjut ya, khususnya para customer dari Melsa, dapat menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Sekali lagi ya, 0817 107 688. Gitu, silahkan ya. Oh iya, saya mau ngucapin happy birthday buat sahabat saya ya, teman kita di Iswara yang harusnya siaran sore hari ini, tapi karena ulang tahun jadi libur. Jadi dia mah libur, ternyata kalau gak ternyata, lebaran pas ulang tahun gitu. Dia libur. Yuni Melia Sari, happy birthday ya. Buat sebentar aku harus di video kan, biar dia tahu aku ngucapin. Kalau gak gitu nanti dia gak tahu aku ngucapin. Sebentar. Oke. Jadi hari ini tanggal 29. Aku lupa dia tanggal 29 atau 28. Aku lupa, yang jelas aku dapat info hari ini teman kita Yuni Melia Sari berulang tahun. Yang keberapa aku tidak akan mention ya. Happy birthday Yuni Melia Sari, panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, semua doanya dijabah dan semua mimpinya tercapai. Itu aja ya. Selamat menikmati kue birthday-nya atau baterai lemah. Ya, selamat menikmati kue birthday-nya atau tumpengnya ya. Atau sekarang baru ada yang baru dan baru aku lihat tadi kemalam, birthday fruit. Jadi semangka 2 ditempel dihias anggur. Halus sih. Aku baru lihat itu. Nanti mungkin aku kepikiran apa ya sebentar. Oh iya, bakso King Kong ya, badak dan bakso raksasa ditumpuk 2, makan bakso lalutik gitu nya. Kesaledrian. Aja gitu lah pokoknya makanannya. Tapi kayaknya cocok dibuat ulang tahun ya kan.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

buat yang lagi stres dengan berita-berita sana sini, ah pusing, kayaknya perlu ke alam deh, atau enggak perlu staycation di sebuah tempat yang memadukan ya sensasi menginap juga keindahan alam ya, dengan kemewahan tentunya ya, modern dan juga komplit, semuanya ada di sini dan nyaman sih paling utama. Itu dia ya. Di mana coba? Hotel Indigo Bandung Dago Pakar ya. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tidak terlupakan, mulai dari lobby ya dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story ya, kamar yang nyaman, udah gitu juga dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan ya. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Sahabat Suara tentunya, dan ada kolam renang yang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler banget pastinya. Udah gitu juga fitness center nih buat yang suka nge-gym yang bukanya 24 jam, jadi misalnya kalau misalnya gak bisa tidur jam 1 malam, jam 2 malam nge-gym aja, itu saran dari aku ya. Serta kancil club untuk anak-anak, ih gemes banget ada kancil, ada kancilnya pasti di sana ya. Kalau enggak juga ya buktikan sendiri bener enggak gitu ya, harus ke sana berarti. Yang penting di sana semua kebutuhan anaknya untuk staycation tuh terpenuhi, itu yang paling penting. Jangan sampai nanti andanya asik sendiri, anaknya enggak boleh ya. Lengkapi pengalaman Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa ya, yang menyajikan hidangan fusion ya, dan juga hidangan lainnya. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, asik namanya, lucu banget ya, Daguan Lounge gitu ya. Dan liburan Sahabat Suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining ya, di rooftop dining ya. Ada karbon yang terletak di level 16. Oke, ini harus dicek ya, dan wajib kesana, dipastikan dan di make sure apa yang bagus, ceritanya apa bener atau gimana, harus dong. Ini aku valid banget infonya ya. Yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara pastinya ya. Dan ada juga nih vinil ya, di sini Sahabat Suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Ini emang kayaknya nggak bisa cuma sehari gitu ya, harus sebulan atau seminggu gitu. Pokoknya happy banget di sana dan puas banget ya. Untuk reservasinya dan informasi lebih lanjut, hubungi nomor telepon di 022 8780 6688 ya. Follow juga Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di www.hotelindigo.com/bandung. Silahkan ya, jangan sampai nyesel apa yang kamu omongin tadi bener nggak ya, buktiin sendiri aja. Nanti kalau udah di sana kabarin aku akan datang. Apalagi bisa, aduh aku breakfastnya gak ada teman, oke aku akan datang sama adik aku dan ponakan-ponakanku.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: I don't know ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Kalau yang kangen sama aku mah gampang atuh. Dia nonton TikToknya bagus aja di situ. Suka ngobrol-ngobrol gitu, curhat. Sok aja mau ngobrol ke naon. Tapi aku salut sama teman-teman yang sekarang lagi live TikTokan rajin ya. Tapi jam 2 subuh, jam 1 subuh. Aku mah kan jam 9 harus sudah share ya, jam 10. Dan pernah lilir gitu ya, lilir. Jam hiji jam 2. Tapi ayah saya nu nyanyi atau nu meramal-meramal apalah itulah ya. Tapi nu nontonnya lo boge. Kok mah malam Minggu edan ya tamah asli. Malam Minggu mah pengin ka anu ribuan. Tesare gitu ya. Tapi ya udahlah ya, itu urusan mereka. Yang jelas buat Anda yang memang suka live TikTok kayak gitu-gitu, dijaga kesehatannya. Karena terjadi sama saya, ngedit video teh nyeri sirah, dengan handphone nyeri sirah gitu. Jangan sampai kumat lagi sakitnya ya, karena riskan udah usia segini mah segala rupa karasa gitu ya. Kumadai demi naon, demi rupiah cenanya. Aduh ya itulah ya, semoga rezekinya banyak buat Anda ya. Terima kasih yang udah mendengarkan saya dari tadi sore, dan postingan saya di repost sama Usi. Terima kasih sama ini juga, Bos Fukin juga Facebook di repost. Terima kasih Fukin ya. Sampai ketemu lagi buat semuanya ya, sehat selalu. Pokoknya saya sekali lagi gak bosan-bosan bilang, balik lagi ke tontonan TikTok. Tonton TikTok bagus tau, oke? Ya, Hendra terima kasih sore hari ini, sampai malam ini. Sampai ketemu lagi, hati-hati di jalan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika MC Wai ke sana, assalamualaikum. Oke, tagline-nya apa ini? Oke, suara warga Indonesia is suara Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin little chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahu and the Rhythm Service featuring Saung Angklung.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Halo, halo, halo, halo. Tadi aku siaran juga loh tadi pagi sama Adit. Ah, seru sekali. Namanya juga dilahirkan untuk menjadi penyiar radio ya, pagi siaran, malam kita lanjut siaran juga gitu loh. Abang-abang yang di jalan, hati-hati ya. Yang buat kamu lagi nyetir jalan, terus yang udah sampai rumah, selamat kamu sudah menyentuh rumah. Waktunya istirahat karena besok harus cari cuan lagi, guys ya. Update-update hari ini lagi ngapain nih? Posisi di mana, lagi apa seperti biasa? Mungkin buat lo yang pengen traffic update juga boleh, tinggal kirim aja langsung ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Let's go. Dan nanti jam 9 juga ada sesi curhat. Jadi monggo buat kamu yang punya cerita yang mungkin belum bisa diceritain ke orang lain, ceritain aja dulu ke aku. Gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa kok. Tenang, rahasia kamu terjaga di studio ini. Asik. I'll be back after a few songs, so stay tune on 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

10 malam. Bacain dulu nih respon-respon yang sudah masuk di WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Ada dari Irfan. Halo Irfan dari Tulungagung. Widih, udah sampai rumah nih Kak Beril, tinggal istirahatnya aja. Besok harus kerja pagi jam 5 subuh. Spill Irfan, kerja apa Irfan? Semangat terus ya bro. Ini pokoknya gue ngasih semangat buat lo para pencari cuan yang setiap hari bingung, setiap hari capek. Semoga bingung capek lo, keringet lo membuahkan hasil untuk lo dan keluarga lo. Amin. Yang penting kita semua dikasih kesehatan semua ya sahabat suara ya. Kayak ini lagi rame banget juga di medsos gitu, kalau ada Hyrox. Kayak gue kemarin liat instastory teman-teman gue tuh rata-rata lagi di Hyrox. Semua Hyrox. Semangat lah lo ya buat yang... Tapi menurut gue FOMO-FOMO kayak gini tuh bagus ya. Jadinya mendorong orang lain juga untuk kayak, wah orang ini sehat sekali, jadi aku juga harus... Mungkin gak harus ikut Hyrox gitu ya, tapi jadi ya cari punya olahraga-olahraga simple juga yang dilakuin sendiri gitu. Kayak mungkin jadi seneng jogging. Dugem no jogging yes, asik. Kayak punya equipment olahraga sendiri di rumah. Tapi jujur lah, kayak 2016-an 2017 tuh gue mana sering gue denger orang olahraga tuh jarang banget tuh. Round 2016-2017 zaman gue kuliah SMA tuh jarang banget. Tapi sekarang salut sih. Walaupun mungkin orang ada yang punya olahraganya sendiri gitu. Kalau gue olahraga sendiri gue paling apa sih, tenis atau jogging gitu ya. Kalau lo apa sahabat suara, ada gak olahraga yang lagi lo jalanin gitu? Sama mungkin buat lo yang memang ikut Hyrox gitu, gue juga sambil pengen tanya, penasaran sih gue, gimana sih ikut Hyrox tuh, seru gak? Capek gak? Apa mungkin di sini yang ikut Hyrox kayak gak mau lagi gitu? Karena menurut gue Hyrox tuh intens banget sih gue liat ya. Ceritain ke gue ya olahraga lo apa sih guys? Biar kasih tahu plus minusnya, boleh diceritain di WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Let's go!

0: musik pilihanmu.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Di suara-suara warga Indonesia, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ngomongin olahraga sahabat suara, ya. Pastikan lo punya olahraga yang beda-beda. Ini dari Michelle from Pick. Olahraga aku padel, Kak. Plusnya ketemu banyak teman baru, minusnya dompet makin tipis, jujur. Tapi sekarang padel makin kesini makin udah mulai murah-murah ya. Kayak yang dulunya bisa 200 ribu sejam, mungkin sekarang udah ada yang 99 ribu. Info, gue pernah ikut padel di Pancoran. Lo tahu, 3 jam, 2 lapangan, 19 ribu. Ya, info lagi aja dari gue. 2 lapangan, 3 jam, 19 ribu. Tapi padahal jam 2 pagi. Ya kan kerja gue kan gak menentu ya guys. Maksudnya kayak gue siaran malam. Waktu itu kebetulan pagi siang sore lagi nganggur. Jadi kayak oh energi gue masih banyak nih. Ya udah kita langsung cobain padel. Soalnya waktu itu gue memang lagi mau diajakin teman gue ikut kompetisi. Jadi preparationnya ya udah gue seringin padel lah gitu. Jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Buset. Segitunya banget thrill maksud gue. Kalau Rian olahraganya renang. Wih iya gue juga renang nih cuy. Plusnya badan enteng banget abis berenang. Eh sumpah cuy, kayak lo abis nge-gym nih terus lo nyebur renang, kayak adem gitu. Otot-ototnya kayak pulih aja gitu, kayak enteng gitu. Bener-bener gue setujian. Tapi kata Rian minusnya rambut tuh jadi kering, jadi abis-abisin shampoo. Iya sih kaporit kan bro. Kalau Dimas olahraganya sepeda, Dimas dari BSD. Plusnya bisa olahraga, ketemu teman, terus nongkrong sambil ngopi. Iya sih BSD Bintaro tuh ya. Kalau lu pagi-pagi jam 9 jam 8, beh. Kopi shop isinya pesepeda semua, tuku ya kan. Fresh market tuh isinya pesepeda sama pelari. Enak sih ngeliatnya pemandangan-pemandangan pagi gitu, seru kayak, huh. Penuh aku ini, yes. Kalau gue olahraga tenis. Ayo dong, mabar dong tenis sih. Ya main, kita booking lapangan ya. Yuk besok, yuk gas. Kok cepet banget. Boleh sahabat suara yang lain kasih tahu olahraga lo apa? Bisa kirim ke WhatsApp i suara di 0816-114-1014. Jangan lupa mention ke gue plus minusnya dari olahraga yang lo jalanin, oke?
1: Okay? Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasandavi masih nemen lo di nongkrong bareng Beril. Jangan kemana-mana, abis ini gue akan buka BTS alias Berani Terbuka sama Beril. Segmen curhat gue. Jadi gue menunggu cerita-cerita dari lo ya, yang mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain. Karena kan mungkin setiap hari kan ada aja ya dinamika hidup gitu yang perlu lo ceritain, yang jadi unek-unek lo tiap harinya. Nah ini waktunya lo ceritain ke gue tanpa harus aduh ntar nama gue ke-spill bang. Alah bisa, nama lo gak usah gue sebutin, aman aja, yang penting lo mention ke gue. Jangan lupa ya, cara kirim ceritanya masuk ke WhatsApp di 0816 114 1014. Nah disitu lo cerita aja apa yang lo rasain. Ntar gue bacain di jam 9 malam. Oke, okay? I'll be back, stick around.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hey yo, what's up y'all? 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia, ditemenin Beril sampai jam 10 malam. Gue menyiarkan sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Jadi buat lo, salam ya buat lo yang ada di kota-kota tersebut. Tapi mungkin ada di kota-kota lain yang lagi iseng buka TikTok gitu ya. Terus nonton TikTok live isuara.network bisa. Nggak harus kota-kota tersebut aja, yang lain juga bisa. Karena Isuara accessible dan bisa dinikmati sama sahabat suara seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Kayak lagi nge-MC. Masuk di jam 9 malam, siap-siap abis ini masuk ke segmen BTS. Jadi lo kirimin aja cerita lo di malam hari ini, gue bacain curhatan lo, sahabat suara. Oke, okay? Stay tune on 101.4 FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia. Beril masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Dan sekarang waktunya gue bacain curhatan lo di BTS Berani Terbuka sama Beril. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Ayo sini-sini yang mau dibuka sini, yuk, yuk ceritanya maksudnya. Ada dari... Ini serius gue sebut nama lo nih. Oke, izin ya. Soalnya lo gak ngasih warn ke gue. Namanya Nadia. Hai Beril, gue mau curhat. Gue tuh mulai main padel sekitar 2 bulan lalu karena diajak teman kantor. Wah, cewek padel nih. Oke. Waktu pertama datang gue langsung notice satu cowok tuh kan. Tinggi, mainnya jago. Terus senyumnya tuh ya udahlah ya. Sejak saat itu gue jadi semangat ikut open play terus. Open play terus sampai bela-belain beli outfit baru. Oke. Kebayang-kebayang outfit padel cewek kebayang, tahu gue. Gue sampai beli sepatu, bahkan nonton video teknik service dulu sebelum main. Gak apa-apa belajar kan ya. Padahal sebelumnya gue olahraga aja males. Tapi setelah beberapa kali ketemu, akhirnya kita ngobrol. Orangnya seru banget. Pernah juga sempat satu lapangan. Gue udah mulai pede nih. Minggu depan ya, dia datang gandengan. Zang! Gandengan sama ceweknya. Dan yang bikin nyesek, ceweknya jago banget lagi main padel. Jadi sekarang kalau ketemu mereka, gue pura-pura fokus stretching aja. Ya. Nadia gini. Gak apa-apa loh, maksud gue... Gak apa-apa naksir sama orang gitu ya. Biar lo semangat untuk ikut olahraga, ada impactnya, bagus. Lo jadi sering main padel, lo jadi sehat, lo jadi sering berkeringat gitu ya. Tapi kalau memang udah ada pacar gitu ya, ditahan-tahan dulu kali ya. Daripada nih, sumpah lagi ramai banget di thread tahu yang katanya coach tenis selingkuh sama muridnya. Padahal coach tenisnya tuh udah punya istri, udah punya anak katanya, gila banget ya. Ya tapi gue kebayang sih rasanya jadi lo kayak udah seneng tiap minggu ketemu. Lo udah mulai nyusun skenario di pala lo. Ya ternyata dia cuma ramah aja gitu. Ya bubar jalan lah.

klakson 3 kali. Siapa yang pernah jadi rajin datang ke suatu tempat gara-gara ada orang yang pengen lo temuin? Ya gak harus padel, bisa gym, bisa even coffee shop gitu. Coffee shop sih itu. Barista yang di sini nih. Ya. Dasar. Coba ceritain dong ke gue dong ya. Masuk aja di 0816-114-1014. Ingat sekali lagi, buat yang lagi di jalan, hati-hati, jangan ngantuk loh, oke? Okay?

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia.

Hikmah itu. Ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Berry. Let's go, let's go, let's go. Dari tadi kita ngomongin soal olahraga, sahabat suara. Dan gue ternyata, ya gue nemu penelitian dari Harvard Medical School. Ini cocok banget buat lo yang lagi FOMO olahraga. Karena emang kalau lo rutin jalaninnya, itu tuh gak cuma bikin badan lebih sehat ya. Kita tahu lah ya kalau itulah ya. Tapi ternyata juga bisa bantu ngurangin stres dan ningkatin mood. Ini sering banget di-mention sama teman-teman, sama orang tua. Tapi ternyata beneran nyata lo guys, sumpah. Sesimpel lo nge-gym. Dari yang biasanya gue tuh pernah ada momen dimana kayak gue capean banget badan gue kan. Terus semenjak gue minum vitamin ini, iya iklan. Nah, tapi semenjak gue coba rutin gitu ya nge-gym dan beberapa olahraga lainnya, terus kayak kok capek gue hilang ya? Asumsinya kan kalau capek ya lo jangan olahraga, makin capek dong gitu ya. Tapi mungkin lo bisa jalanin kayak besoknya gitu, olahraga terus rutin. Jadi kayak gak tau kenapa capek lo jadi berkurang gitu. Jadi kalau misalkan belakang lo ngerasa kayak belakangan ini lo hidupnya lagi ngerasa berat gitu ya. Bisa jadi badan lo emang juga lagi minta digerakin aja, sahabat suara, gitu sih. Masih gue masih ngajakin lo untuk jawab topik di hari ini, sahabat suara. Apa sih olahraga yang lagi lo jalanin gitu ya? Mungkin kayak bisa, ya bang gue lagi jalanin apa namanya tolak peluru gitu. Atau enggak kayak, abang gue sama teman-teman gue nih, sama teman-teman komplek lagi suka banget lompat batu nias gitu misalnya. Nah, bisa aja. Kasih tau di WhatsApp ya, ntar gue bacain, oke? Okay?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Tirsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara, suara warga Indonesia. Bacain respon topik di malam hari ini. Apa sih olahraga lo? Michelle. Eh salah. Arga deng. Arga, gue lagi nge-gym banget bang. Enak soalnya bang. Simple banget gak? Enaknya kenapa gak? Lagi fokus apa gitu gak? Bicep gitu. Lagi fokus. Gue lagi full day bang Tapi emang buat lo nge-gym mungkin relate ya. Leg day itu malas banget ya. Kayak kaki lo gemeter. Walaupun leg day bagus untuk performa. Performa apa tuh? Performa lari. Ngangkat-ngangkat barang itu kan tumbuhannya di kaki gitu lah. Bacain lagi ntar dari mana ya? Hilang lagi. Sialan. Ada dari Cika, Cika Pilates. Wede. Kata Cika, gue kalau ikut Pilates plusnya postur badan jauh lebih enak. Jauh lebih enak tuh gimana sih maksudnya? Postur badan jauh lebih enak. Minusnya baru stretching aja udah gemeteran. Oh ternyata Pilates tuh tidak semudah yang kita lihat di Instastory ciwi-ciwi ya. Jika Pilatesnya di under reserve nggak? Yo! Ada lagi nggak olahraganya yang unik-unik?

0: hoki, waduh.
1: Hah? Jadi main hoki di dasar kolam renang gitu, sahabat suara. Pemainnya pakai snorkel dan tongkat kecil. Kok simpel?
0: Pak umum? Lo main di mana, anjir?
1: Underwater hockey.
0: Seru sih. Kalau di kolam tuh gue yang familiar sama gue tuh polo air.
1: Mentok-mentok di kolam renang aktivitasnya apa sih? Bikin video lompat terus jadi Avengers, tau gak sih lo? Yang videonya di reverse gitu. Sering tuh pasti di antara lo ada yang pernah bikin kayak gitu tuh.
0: Kasih tahu gue olahraga lagi, sahabat suara ya, sebelum gue closing di satu talk lagi. So stay tune on di suara warga Indonesia. Kita kembali ke playlist dulu, alright?

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat malam. Hari Senin, besok kita ketemu lagi. Besok tuh gue siaran pagi lagi tahu. Jadi sampai ketemu beberapa jam ke depan ya. Seminggu ini gue akan menggantikan Kinos Gina yang lagi liburan ke Bali. Kak Kinos, Kak Gina, happy-happy di sana. Oleh-oleh ya, oleh-oleh khas Bali ya. Seperti ayam crispy. Waduh, Bali banget tuh.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh. Cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
4: Susi. Oh ini yang baru nih.
3: Baru
4: Susi.
3: Nih.
2: Baru, okay. Abang? Eh manis abang ya. Abang, hah? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh mau ngecas, oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama, yeah, sorry, abang sorry. Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: kalo pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok loh.
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sirkus dikit. Neymar. Sirkus dikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong.
1: Wah. Sambil aku juggling
0: batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
3: Ngomong sambil ada air di mulut.
0: Oh gitu. Oh, susah tuh.
3: Gak ada yang bisa.
0: Susah itu.
3: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa, kerut dan berurat?
5: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
2: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah
2: lagi.
1: Sosis daging.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome. Aduh ya. Apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Ya. Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah ngecewek sendiri.
3: Udah ibu.
2: Ibu nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gua tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suaranya tuh.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan
3: Pink Paradiso.
2: Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
1: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
0: Asik, ada apa aja emang?
1: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
0: Wah, anak-anak pasti happy nih.
1: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.